0: dan peserta yang lulus akan memperoleh sertifikat kompetensi. Peserta yang dapat mendaftar ini harus berdomisili di Sabang, berusia minimal 18 tahun, tidak sedang bekerja, dan tidak dalam masa pendidikan. Untuk masyarakat yang berminat, ini dapat langsung mendatangi kantor DPM PTSP Sabang dan juga melengkapi dokumen persyaratan. Ini diantaranya untuk dokumen-dokumennya yaitu membawa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi ijazah terakhir, dan juga pas foto warna ukuran 3x4 cm. Demikian ini satu informasi dari Sabang, Bung Robi, kembali ke Semawe. Terima kasih.
1: Oke, baik Rizka, terima kasih Rizka. Dan kita ke Melabu, ini ada si pemilik suara yang seksi ini ya. Ada Dharma. Assalamualaikum Dharma.
2: Nah, mic-nya sepertinya belum dihidupkan.
1: Gimana Dharma? Belum kedengaran nih. Suara Dharma gak kedengaran.
2: Feedernya agak dinaikin aja, di fullin aja.
1: Iya.
3: Ini gimana?
2: Aduh, masih kecil juga suaranya.
1: Kecil Dharma. Mungkin bisa di set ulang dulu ya Dharma ya. Kita
3: jadi ini. Iya, gimana?
1: Gak dengar. Coba mungkin bisa di set sama orang tekniknya dulu. Iya. Panggil Dharma ya. Kita ke Banda Aceh dulu boleh ya Dharma ya? Oke, baik nih, ada Dimas. Jangan nyantai dulu, Mas.
4: Iya, Bang Budi, Dimas. Bang Budi semangat sekali saat ini.
2: Wah, intinya kan ada duit, enggak ada duit harus semangat tuh.
1: Oh iya. Itu harus ya.
4: Informasinya juga yang disampaikan huruf besar semua ya.
1: Oke, Mas, cuaca gimana Banda Aceh?
4: Cerah pagi ini dan teman-teman juga lagi melaksanakan apel pagi ini.
1: Apel. Oke, informasi dari Banda Aceh apa nih Dimas?
4: Kalau informasi dari Banda Aceh terkait pemerintah Kecamatan Bandaraya kemarin menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di Stadion Harapan Bangsa pada Minggu malam ya, dan kegiatan ini bertajuk Nobar Bola Gembira Piala Dunia 2026, dan ini bukan sekedar ajang menyaksikan pertandingan Argentina melawan Swiss, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi masyarakat. Nah, Camat Bandaraya Tem Syukri Wardana mengatakan antusiasme warga sangat tinggi dan bahkan melampaui perkiraan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah Kecamatan Bandaraya, pemerintah Kota Banda Aceh, pemerintah Aceh dan juga BPS Aceh ini membuat kegiatan berlangsung meriah dengan ribuan penonton yang hadir. Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah mengajak masyarakat menjadikan Piala Dunia bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga sumber inspirasi. Dan ia menilai semangat disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah yang ditunjukkan para atlet dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kita ketahui dalam pertandingan tersebut Argentina berhasil mengalahkan Swiss ya dengan skor 3-1. Dan juga untuk kita RW Banda Aceh esok malam ya. Atau pada mulai 14 Juli sampai dengan 20 Juli juga mengadakan debar dan juga nobar ya di halaman kantor RRI Banda Aceh.
1: Okay,
4: dan ini terbuka untuk masyarakat umum begitu ya.
1: Okay, baik.
4: Itu saja informasi dari Banda Aceh.
1: Ada dialog hari ini?
4: Sepertinya ada dialog luar, tapi saya juga belum terima flyernya nih, masih menunggu juga.
1: Oke, luar studio ya. Baik Dimas, terima kasih untuk informasi di pagi hari ini. Kita kembali ke Melabu. Dharma, gimana?
3: Ya, halo, gimana? Ya. Belum suaranya?
1: Pagi better lah ya, sudah mulai bisa didengarkan Dharma.
3: Oh sudah, nah, ini gede nggak suaranya?
1: Nah, lumayan gede, mungkin agak dekat dikit ke mic-nya aja Dharma gitu.
3: Iya, okay, lagi volumenya ya.
1: Iya,
3: okay. Ini
1: bisa didengar.
3: Oh sudah ya, memang manja untuk program ini ya, harus ada tim-tim gitu kan ya. Makasih Bung Fandi.
1: Iya, memang harus ya kerjasamanya nih.
3: Iya, betul.
1: Dharma, informasi apa dari Melabu?
3: Baik, untuk informasi dari Melabu, Dharma satu aja ya.
1: Iya. Soalnya
3: nih Makasih juga nih untuk teman-teman, tadi ada trouble sedikit ya. Salam kompak lah, sebelum baca berita salam kompak dulu ya.
1: Iya.
3: Satu informasi dari Melabuh ini

0: tentang RRI Malabo mengajak para ayah, khususnya aparatur sipil negara, untuk meluangkan waktu mengantar putra-putri pada hari pertama masuk sekolah. Nah, tentunya pada hari ini Senin, 13 Juli di tahun 2026. Gerakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak. Jadi himbauan tersebut ini mengacu pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB yang mana nomor B garing 257 garing M titik KT titik 02 garing 2026 pada tanggal 10 Juli 2026 ini tentang pemberian fleksibilitas waktu kerja bagi ASN yang memiliki anak usia sekolah. Jadi kehadiran ayah di hari pertama sekolah adalah dukungan cinta dan semangat bagi masa depan anak. Demikian dikatakan Kepala LPP RRI Malabo, Teku Haris Fadilah pada Minggu 12 Juli. Nah, meski demikian, pemberian fleksibilitas waktu kerja tetap memperhatikan kebutuhan organisasi, kelancaran tugas pemerintahan, serta pelayanan publik, sehingga aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Jadi melalui kampanye ini, RRI Malabo berharap semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Keterlibatan orang tua, juga khususnya ayah, dinilai memiliki peran penting dalam membangun karakter, meningkatkan rasa percaya diri, serta memberikan semangat kepada anak saat memulai tahun ajaran baru. Jadi itu satu informasi dari RRI Malabo, yang mana RRI Malabo dukung gerakan ayah antar anak di hari pertama sekolah.
1: Oke, terima kasih Dharma.
0: Mengganggu, baru baca informasi udah diganggu.
1: Apa itu?
0: Emang hari ini tuh kayaknya paginya RRI Malabo gak tenang gitu.
1: Mungkin,
0: ya.
1: Mungkin karena Dharma kali ya.
0: Iya, jadi itu informasi kita hari ini. Jadi teman-teman, aku tadi ada yang masih sama seperti Dharma nih, masih sendiri ya kan. Tapi di antara nih kan ada tiga cowok. Kalau yang satu cowok, Dharma udah tahu tadi belum punya ibu, anak-anak pun belum punya. Ini udah pada berkeluarga, nggak ngantar anak hari ini.
1: Iya, gimana Dimas? Saya jawab lah ya.
0: Gimana nih?
1: Dimasnya jawab.
0: Harusnya kan subuh tuh nggak usah dulu lah hari ini ditukar ke sama yang cewek. Tukar sama
2: ibu ya.
0: Curhat.
2: Kebetulan anak saya belum masuk sekolah.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Masih 3 tahun. Ya. Jadi saya mau ngantar anak tetangga, kayaknya nggak perlu dia, nggak usah lah ya.
0: Jangan jadi dong. Saya aja. Gimana kalau ini dari
2: Barobi sendiri bagaimana?
1: Iya, kalau Barobi itulah kebetulan teman-teman yang lain juga ngantar anaknya, Denny ngantar anaknya juga gitu ya.
2: Alasan deh.
1: Kebetulan Denny ya.
0: Denny
1: anaknya pertama masuk SMA, jadi harus kalau Robi kelas 2, jadi bisa ibunya yang ngantar sebentar gitu ya.
2: Kayaknya anaknya kecewa sih ini.
1: Oh iya, sebenarnya pengen ngantar kita tapi nggak apa, jemput aja lah nanti.
0: Iya.
1: Biar ibunya kerja gantian ayahnya yang jemput nanti. Itu
0: gantian Dharma, ya. Luar biasa.
1: Gantian.
0: Sehat-sehat semua ya.
1: Baik.
0: Luar biasa hari ini.
1: Iya. Iya. Baik, terima kasih juga teman-teman. Kalau dari Lux Mawi ini ada lebih informasikan di mana Waduk Pusung di Kecamatan Banasakti, Kota Lux Mawi kini mulai menjelma menjadi salah satu ikon wisata baru setelah dilakukan penataan dan revitalisasi oleh pemerintah kota. Kawasan yang sebelumnya dipenuhi sampah dan keramba kini terlihat lebih bersih, rapi, dan nyaman untuk dikunjungi masyarakat. Perubahan tersebut membuat Waduk Pusung semakin diminati sebagai ruang publik. Selain dimanfaatkan untuk berolahraga, kawasan ini juga menjadi lokasi favorit masyarakat di suasana sore sambil mencicipi beragam kuliner yang dijajakan pedagang di sekitar waduk. Jadi revitalisasi Waduk Pusung tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga mengembalikan fungsi kawasan sebagai ruang terbuka hijau dan pengendali banjir. Penataan tersebut mencakup pembersihan sampah, pengurukan sedimentasi, serta penertiban keramba yang selama ini mengganggu fungsi waduk. Masyarakat berharap kebersihan dan keindahan Waduk Pusung terus dijaga melalui kerjasama antara pemerintah dan

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suasana hatinya di pagi ini?
2: Sehat, alhamdulillah. Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Tetap semangat.
1: Dukungnya siapa? Prancis juga?
2: Ya.
1: Dukungnya siapa?
2: Ya. Karena sudah di hati.
1: Di hati banget.
2: Ini perlawanan
1: ya?
2: Dengan Pak Aminullah. Tahun 2022, saya juara. Gak tahu nih tahun ini apa saya bisa. Hati saya dengan Pak Amin berlawanan lagi Prancis dengan Argentina.
3: Saya sebenarnya dukung Argentina, tapi karena ada Messi saya malas yang lihat dia.
1: Karena ada Messi. Jangan jujur-jujur kali Pak ya. Oke, kemudian kita juga masih menunggu kedatangan dari Bapak Muhammad Zidan Al-Hafidh Esket MM. Beliau merupakan anggota DPRK Banda Aceh, juga sekaligus owner Join Cafe, yang akan berbagi pengalaman sebagai pelaku usaha dalam menangkap peluang bisnis melalui hadirnya berbagai kegiatan dan juga antusiasme masyarakat selama perhelatan Piala Dunia. Oke, untuk memulai dialog ini mungkin saya ke Pak Aminullah. Semangat Bapak.
2: Semangat.
1: Mudah-mudahan Prancis menang Pak ya. Amin ya. Oke, Pak Aminullah, setiap kali Piala Dunia digelar tentunya antusiasme masyarakat selalu luar biasa ya. Dari kacamata Bapak sendiri sebagai pengamat sepak bola, mengapa ajang ini mampu menciptakan efek ekonomi yang begitu besar bahkan hingga ke daerah seperti Banda Aceh untuk saat ini?
2: Iya, sepak bola ini sudah menghipnotis ekonomi dunia. Banyak dampak atau multiplier effect akibat daripada adanya kejuaraan dunia ini ya. Ajang hiburan yang pertama sebagai ajang hiburan terbesar. Bola ini adalah ajang hiburan terbesar dunia ya. Untuk tahun ini, tahun 2026 diikuti oleh 48 negara ya. Yang berarti adalah 48 negara ini yang mempunyai sangat kepentingan terhadap ini. Yang pertama sekali dengan diadakannya kejuaraan dunia, secara otomatis ini akan terjadi berbagai pembangunan ya. Berbagai pembangunan di ini kan yang menjadi tuan rumah utamanya adalah home base-nya adalah Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Mereka itu tentu mempersiapkan berbagai fasilitas dalam rangka untuk menggelar Piala Dunia ini. Jadi secara otomatis akan terjadi efek ekonomi dunia, ya. Mudah-mudahan ada juga bahan-bahan baku yang berasal dari Aceh ya. Tapi ini mungkin belum ada. Tapi yang jelas bahwa dengan diadakannya turnamen sepak bola ini secara otomatis akan menunjang sektor wisata ya. Sektor wisata di negara-negara tetangga bahkan, dan di 48 negara yang hadir berbagai pecinta sepak bola dari penjuru dunia. Kemudian juga akan bangkitnya transportasi, dunia transportasi. Tidak hanya pesawat terbang, tetapi juga transportasi udara, darat, dan laut. Ya, ini dimanfaatkan selama dalam kejuaraan sepak bola ini.

0: Tapi yang jelas juga adalah berdampak kepada kita ini restoran-restoran ya, kafe-kafe di berbagai belahan dunia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari uang dengan kegiatan yang diakibatkan adanya tontonan bola. Ini jelas bahwa secara otomatis berdampak kepada kita, apalagi misalnya kita ini warungnya, ownernya Pak Muhammad Zidan, hari ini setiap ada turnamen bola digelar, ada nonton barengnya, secara otomatis ini akan menghidupkan, akan membangkitkan omzet daripada penjualan daripada warung ini secara otomatis. Jadi saya pikir ini adalah momen yang sangat penting, momen yang sangat berharga atas digelarnya kejuaraan sepak bola dunia ini untuk kita memanfaatkan.
1: Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan, saya mau juga mau sapa Pak Zidan ini. Pak Zidan, bagaimana suasana hatinya di pagi ini?
2: Baik, terima kasih. Ini dengan Bu Lisa berarti ya?
1: Gimana?
2: Nama moderatornya?
1: Khaira.
2: Khaira, ya. Oke. Terima kasih Bu Khaira. Mungkin untuk pagi hari ini tentunya kita dalam rangka World Cup ataupun Piala Dunia 2026, kami Warung Kopi pasti hatinya senang yang pertama sekali karena ada event-event yang besar, dan juga ini sangat membantu untuk kita para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh.
1: Oke, tapi saya penasaran nih, Pak Zidan dukung siapa, Pak?
2: Kalau saya dari awal itu sebenarnya dukung Turki. Nah, jadi karena ada pemain bintang yang baru muncul di Real Madrid, Arda Güler ya. Nah, tapi dalam fase grup kemarin mereka kalah dengan dua tim dan justru menang dengan tuan rumah USA. Padahal saat itu tuan rumah itu digadang-gadang bisa memenangkan sampai mungkin tingkat semifinal atau final. Nah, setelah Turki kalah, saya sempat pindah ke Portugal, kemudian Portugal kalah lagi. Nah, jadi ini mungkin untuk semifinal dan final jagoannya udah gak ada lagi, Bu Khaira.
1: Oke, ada rasa kecewa ya pastinya ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ke Pak Aminullah. Pak Aminullah, bagaimana melihat antusias masyarakat saat nobar Piala Dunia, apalagi di kafe-kafe, di warkop?
0: Jadi saya lihat bahwa dengan digelarnya Piala Dunia ini, apa istilahnya, demam bola.
1: Demam bola
0: Aceh yang tidak memiliki hiburan-hiburan lain seperti di kota-kota besar lain, bola ini menjadi salah satu ajang untuk ditonton ya oleh masyarakat Aceh. Jadi efeknya adalah semua kepada ekonomi ya, di samping kita kepuasan untuk hiburan, untuk silaturahmi juga adalah, dan tidak perlu khawatir dengan sepak bola ini. Perlu mempersiapkan terus ya. Saya sudah minta juga kepada Pak Zidan, tambah lagi TV satu lagi di sini, supaya, karena ini bola ini bukan hanya Piala Dunia. Piala Dunia 4 tahun sekali ya, kemudian kampion tiap tahun sekali, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Eropa itu, dan bahkan Liga Arab dan berbagai Liga Indonesia itu tiap tahun ya, yang tinggal pilih kita yang mana mau kita pilih. Jadi kesempatan itu selalu ada di persepakbolaan. Kemudian juga ada Piala Eropa, ada piala banyak lagi yang saya rasa mengumpulkan dan memberi kesempatan hiburan terbaik yang paling menarik dengan sepak bola ini. Maka saya berharap momentum setiap ada sepak bola adalah waktunya untuk berbenah, memajukan, sehingga ke depan 4 tahun lagi ada lagi kejuaraan dunia nanti digelar di Maroko, lebih bagus waktunya ya. Kalau kali ini agak sedikit berbeda-beda waktu, ada jam 5 ya karena di Amerika Serikat, kemudian di Kanada dan Meksiko. Tapi untuk yang akan datang itu akan digelar di Spanyol, tuan rumahnya Spanyol, kemudian di Portugal dan di Maroko. Hanya selisih 6 jam seperti Piala Eropa. Hanya kalau di Maroko 6 jam sudah selisih, kalau di Spanyol dan Portugal 7 jam. Jadi tepat seperti piala-piala Eropa yang digelar selama ini, enak untuk ditonton. Kalau jam 2 udah biasa kita di sini. Tapi kalau jam 4, jam 5 mulai pagi main bola, nonton bola kurang menarik ya. jadi ini supaya masyarakat dunia, Aceh khususnya, bersiap-siap ke depan waktunya akan lebih tepat untuk nonton bola.
1: Oke, bahkan banyak banget ya masyarakat Aceh yang pecinta bola untuk effort, begadang, harus minum kopi banyak-banyak katanya, yeah, biar sanggup ya.
0: Iya.
1: Yeah. Yeah. Oke, Pak Zidane, tolong dicatat yang disampaikan tadi, harus ada penambahan ya Pak.
2: Baik, insya Allah sebelum final udah ada TV satu lagi.
1: Oke, baik. Saya lanjut ke Pak Bukhari nih. Pak Bukhari, selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh,

Jadi hiburan kita itu memang di bola. Mm-hmm. Kemudian pengaruh terhadap UMKM di Kota Banda Aceh khususnya dengan euforia sepak bola Piala Dunia yang digelar 4 tahun sekali, sangat-sangat berpengaruh. Saya kan sering berkeliling Kota Banda Aceh di malam hari. Kami melihat pada saat

0: dimotori oleh Dinas Kominfo TIK nanti.
1: Ya.
0: Jadi efek daripada Piala Dunia ini saya rasa nanti ada UMKM-UMKM lokal yang nanti berjejer di seputaran area nonton bareng. Yang tadinya mungkin dia laku hanya 100 ribu dengan euforia Piala Dunia, orang berkumpul di situ, minum kopi, lapar tengah malam, ya, pesan betul. Mie, pesan itu. Jadi peningkatan dari pendapatan mereka. Jadi selama ini juga kemarin sudah dilakukan di Car Free Day. Di samping Car Free Day itu sendiri juga membangkitkan UMKM Kota di Banda Aceh dengan nonton bareng di Car Free Day di pagi hari, karena jadwal kita banyak pagi hari. Jadi hari Minggu kemarin kita nobar. Jadi penuh itu.
1: Rame
0: itu. Iya. Kemudian kemarin juga di Stadion Harapan Bangsa juga Argentina berhadapan dengan Swiss di jam 9 itu full itu. Jadi di seputaran luar tuh UMKM semua. Jadi dengan adanya event, kita event nih yang penting di Banda Aceh ini. Terpaku dengan Piala Dunia. Ini dengan Piala Dunia juga sangat mendukung. Bahkan event-event lain yang dilakukan, diadakan di Banda Aceh sangat berpengaruh terhadap UMKM-UMKM yang ada di Kota Banda Aceh.
1: Oke, ya. Baik. Tapi saya juga penasaran nih, Pak Bukhari, kira-kira kalau suasananya seperti ini ditambah dengan gelarnya Piala Dunia, sektor UMKM mana ya yang paling berpotensi untuk memperoleh manfaat selama berlangsungnya Piala Dunia?
0: Ya, kalau kita melihat selama ini kan UMKM yang paling berimbas ya, itu warung kopi-warung kopi.
1: Okay.
0: Warung kopi itu terutama. Yang kedua, di warung kopi itu kan ada kue, ada snack, ada makanan-makan kuliner. Jadi sektor UMKM makanan itu sangat berpengaruh. Yang tadinya tidak begadang malam untuk berjualan, pada saat Piala Dunia harus begadang. Ini semifinal di jam 2 nanti Pak Zidane nih. Jadi mungkin rak-rak mie atau apa itu harus ditambah.
1: Iya, betul.
0: Harus ditambah, karena nanti orang lagi nonton bola pasti lapar. Pesan minum, pesan kue, pesan bakso. Jadi itu yang paling dominan saya lihat.
1: Okay.
0: Jadi mungkin nasi gurih juga tengah malam ya. Jadi sektor UMKM makanan.
1: Oke, okay, kuliner ya Pak ya. Dan kalau dari sektor fashion seperti yang dukung Prancis, harus pakai baju Prancis, itu masih kurang atau seperti apa?
0: Iya, itu memang idola masing-masing masing-masing. Jadi nggak ada masalah. Saya dengan Bapak beda ini nggak ada persoalan itu. Jadi di saat itulah hiburannya datang. Jadi ketika berhadapan antara Prancis dengan Argentina nantinya, saya duduk samping Bapak. Begitu bola mengugul, saya loncat-loncat. Bapak yang agak pucat. Nanti giliran Prancis mengugul, saya yang agak ini, karena sama-sama punya idola gitu,
1: ya,
0: tim dukungan ya. Itu.
1: Oke, baik, saya ke Pak Zidane ini. Pak Zidane, sebagai owner dari Join Cafe ya, apakah setiap perhelatan sepak bola dunia memberikan dampak yang langsung terhadap jumlah pengunjung maupun omset yang diterima?
2: Ya, secara menyeluruh. Nah, dari perjalanan World Cup 2026 ini, mungkin pada masa fase grup atau playoff, nah itu dampaknya belum terlalu rame. Nah, karena itu mungkin banyak orang-orang dan banyak pelanggan-pelanggan yang masih belum menentukan dia mendukung siapa, hatinya belum ini ya, belum yakin. Nah, sehingga dalam perjalanan itu awalnya mungkin dampaknya itu 5% atau 10% pada tahap fase grup, sampai hari ini menjelang final bisa kita perhatikan ada peningkatan sebesar 30%. Nah, mungkin rentangnya dari warung kopi yang kecil yang tadinya cuma 5%, dia menjadi 15%. Di warung-warung kopi besar yang tadinya 15%, dia bisa saja hampir 40% atau 50%. Nah, ini saya simak di beberapa warung kopi, mungkin juga di Join Kopi khususnya. Jadi, ketika sudah mengerucut kepada tim-tim yang diidolakan ini, antusias pelanggan ini lebih besar. Nah, yang tadi dibilang dengan Pak Bukhari, jam 2

0: Hanya mungkin awal-awal nggak terlalu yakin untuk bergadang. Kali ini udah di semifinal, haruslah bergadang. Karena ini mungkin 2 atau 3 pertandingan lagi sampai mereka di titik tujuannya gitu. Nah, jadi menurut saya secara menyeluruh ada pertambahan sebanyak 30%, tetapi mungkin di join khususnya kita di atas pukul 4 pertandingannya kita nggak menyelenggarakan. Nah, karena kenapa? Penontonnya nggak terlalu rame. Nah, jadi sehingga tidak menutup operasional yang ada di warung kopi kayak itu.
1: Oke, baik. Terus gimana antusias masyarakat yang ikut join di Cafe Join ini dalam menyaksikan Piala Dunia yang Bapak lihat selama ini seperti apa?
0: Secara antusias di Join Kopi ini memang budaya menonton bola itu sudah ada dari, jadi kita udah 10 tahun yang lalu. Dari awal Join Kopi ini ada 2013. Nah, ini orang udah nobar di sini. Jadi ini sudah dikenal, Join Kopi sudah dikenal dengan penduduk masyarakat lokal di sini bahwa di sini menyelenggarakan nobar. Dan budaya ini terus berjalan hingga tahun 2026 ini. Jadi ketika ada nobar, baik itu Liga 1, Liga 2, kemudian English Premier League, Italia, Liga, bahkan Liga Jerman, Liga Belanda, Liga Prancis dan seterusnya, champion, itu penuh. Dan World Cup ini termasuk salah satu yang antusiasnya luar biasa. Nah, karena kalau di sini, ini kalau saya simak-simak ya, base campnya Madrid, Barca, Argentina, Portugal di sini. Nah, jadi semaraknya luar biasa, apalagi ketika Portugal main. Bahkan saya shock saat itu, Portugal main kalau nggak salah saya pukul 2:30. Saya saat itu berada di luar kota. Saya kan nggak menyangka dari salah satu kamera saya simak ada yang duduk di meja dekat pintu masuk. Nah, ternyata setelah saya lihat ada Pak Aminullah jam 3 malam duduk di sini untuk menyaksikan Portugal Spanyol. Nah, berarti dari situ saja beliau usianya udah berjalan 70. Tapi semangatnya luar biasa untuk bisa menonton pertandingan Portugal versus Spanyol. Ya. Itulah yang bisa menyimpulkan bagaimana antusias warga di Gak
1: mau kalah sama anak muda, Pak ya.
2: Tertua seluruh Aceh.
1: Oh, betul, tertua seluruh Aceh. Ya, oke, baik. Pak Zidan, kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan agar masyarakat tertarik datang ke kafe namun tetap mendapatkan pengalaman yang berbeda dibandingkan nonton di rumah?
0: Jadi pasti nonton di rumah dengan nonton di warung kopi ada perbedaannya. Yang pertama sekali ya adalah euforia. Nah, euforia nonton di rumah itu kita merasa sendiri nontonnya. Ketika gol kita teriak sendiri. Mungkin kalau di rumah yang dekat-dekat dengan warga lainnya kita nggak bisa berteriak. Nah, apalagi kalau ada rumah-rumah yang dindingnya itu berbagi dengan rumah yang lain atau dengan tetangga. Ini tidak memungkinkan membuat kita untuk memberikan support kita secara penuh kepada tim. Kemudian yang kedua, fanatisme kita bisa ditampilkan di titik-titik warung kopi atau di kafe-kafe yang menggelar nonton bareng. Jadi kita bisa berjumpa dengan kawan-kawan, komunitas yang memiliki semangat yang sama, memiliki tujuan yang sama, mendukung negara yang kita dukung. Nah, jadi ketika itu berjumpa, maka social needs dari setiap individual itu terpenuhi. Nah, apalagi ketika tim kita mencetak kemenangan ataupun gol kemenangan, gol penentu di detik 90+3. Ini pasti orang Argentina paham sekali ini. Karena kemarin skornya 2 sama Pak ya, waktu lawan Egypt ya. Terus di akhir, gol di menit-menit terakhir. Ini awalnya Argentina diam-diam aja di join ya kejadiannya. Argentina diam.
2: Itu 16 lawan 11 ya.
0: Di gol ketiga itu orang Argentina udah nyerang orang Egypt. Nah, jadi euforia terjadi. Dan bahkan kalau kita nonton di rumah Pak Bukhari, kadang-kadang kita ngantuk ya. Nah, karena kita tidak ada teman untuk berbagi cerita, berbagi hype yang terjadi untuk World Cup.
1: Vibes-nya nggak dapat ya di rumah ya. Palingan sama nyamuk, ditemanin sama nyamuk ya. Ya, oke. Okay. Saya juga penasaran nih Pak Zidan, bagaimana sebelum dimulainya pertandingan sepak bola dunia ini persiapan yang Bapak lakukan?
0: Tentunya untuk sisi pelanggan dan kami pengelola, pasti ada titik-titik yang dinikmati dan diminati oleh para pelanggan. Contohnya di area-area depan TV.
1: Okay.
0: Nah, jadi beberapa meja kami sudah mulai untuk blocking di bagian depan TV agar bisa menampung banyak orang di area depan TV. Nah, kemudian juga yang kedua, pada beberapa menit kami juga membangun salah satu strateginya adalah membangun vibes untuk si World Cup ini. Nah, saya bilang dengan Pak Manager Bang Putra ya, bahwa ini 2 jam atau 3 jam sebelum kita harus putar highlight-highlight yang ada di YouTube yang ditayangkan oleh Vola Play dan TVRI. Nah, highlight-highlight ini yang 30 menit itu bisa memancing minat orang untuk nonton bola dan menjadi penanda bagi para orang-orang yang lewat di depan warung kopi bahwa di sini akan ditayangkan bola. Nah, sehingga hal ini akan membantu nantinya orang-orang yang menjadi calon customer yang belum pernah singgah di Join Kopi. Nah, itulah yang akan menambahkan 30% tadi.
1: Oke, baik. Mengenai ketersediaan stok makanan, minuman, apakah Bapak juga kontrol?
0: Untuk makanan, tentunya mie kita di depan bukanya 24 jam. Ini luar biasa ya. Ini semangat berdagangnya luar biasa. Dia buka 24 jam. Sehingga seperti tadi yang disebutkan Bu Kaira, malam hari orang lagi nonton, biasanya kalau timnya lagi kalah atau timnya lagi menang, dia lapar di pertengahan babak. Apalagi hari ini udah ada hydration break ya. Hydration break ini kan ada penambahan waktu berarti di setiap babaknya. Sehingga masa kita menonton pertandingan itu lebih lama. Jadi banyak yang makan mie, saya simak, banyak yang makan nasi goreng. Dan penjualan di rak-rak ini juga bertambah. Sehingga ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi bagi UMKM-UMKM yang menengah dan kecil.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban yang sangat luar biasa, Pak Zidan ya, mewakili anak muda juga ya. Oke, saya ke Pak Amidullah nih. Pak Amidullah, banyak kafe dan juga kedai kopi mengadakan kegiatan nonton bareng selama Piala Dunia. Dan menurut Bapak, apakah budaya sepak bola seperti ini menjadi peluang jangka panjang bagi pelaku UMKM atau seperti apa?
3: Iya, saya sudah sampaikan tadi bahwa sepak bola ini sudah menjadi sumber ekonomi ya bagi pelaku usaha di Aceh. Kita bicara Aceh ini kan.
1: Ya, okay.
3: Karena apa? Karena memang tidak bisa kita pungkiri pada saat ada sepak bola, omset penjualan meningkat. Ya, mungkin yang tadi bapak-bapak atau anak-anak muda yang kurang suka duduk di warung, tapi karena di warung rame yang nonton bola, dia gak suka nonton di rumah, pergi ke warung. Secara otomatis akan meningkat. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, kita tidak terpaku kepada Piala Dunia. Piala Dunia ini adalah ini pagelaran pesta olahraga terbesar dunia ya, sepak bola. Tapi setiap tahunnya itu ada Piala Eropa, ada Piala Kampion, ada Liga Indonesia, Liga 1 dan 2. Kemudian ada nanti ada Piala Amerika Latin ya, ada Piala Liga Arab. Jadi semua ada kesempatan untuk dimanfaatkan untuk nonton bareng yang dapat menghasilkan keuangan atau ekonomi bagi masyarakat. Maka oleh karena itu saya berharap kepada ini beliau ini yang komandannya UMKM, setiap saat UMKM itu harus ada modifikasi terus ya. Harus ada produk baru yang barangkali dapat menggugah juga, tidak hanya karena bola. Aku enak nonton di situ, mie-nya juga enak, martabaknya enak, nasi gorengnya enak, kuihnya enak, kopinya enak. Kayak gini kan, di sini kan di Join Kopi ini ada secangkir kopi sejuta cerita. Orang kepingin datang ke sini sambil kita coba ke Join Kopi ya. Kita nonton bola di Join Kopi, apa yang dikatakan secangkir kopi sejuta cerita. Ya, rupanya enaknya kopi Join Kopi ini yang luar biasa. Coba kita lihat, ramai sekali beli bawa, mungkin gak sempat pergi ke Join Kopi tapi bawa pulang. ngopi di kantor ya. Jadi ini adalah tugas-tugas dari perdagangan ya, Dinas Perdagangan, terus mengajak kepada pelaku UMKM, pelaku sampai kepada pelaku usaha apa namanya asongan ya.
1: Iya.
3: Asongan juga itu mau dijual kacang, jual telur rebus, jual sirih, jual minuman, jual entah apa-apa, ada banyak ya. Buat yang enak, yang memang itu menggugah hati, menggugah rasa.
1: Iya. Hingga jangan dapat sampai kecewa meningkat. Ya,
3: iya. Jadi peluang itu banyak. Ya. Betul. Peluang untuk melalui sepak bola ini cukup banyak. Jadi budaya ini tidak bisa kita rubah lagi ini. Budaya nonton bola itu sudah menjadi, sepertinya sudah menjadi keharusan bagi kita di sini ya. Karena apa? Karena di Aceh hiburan tidak ada. Ya, bola alternatif nomor satu. Kalau ada paling tarkam-tarkam di kampung juga punya efek ekonomi. Ya, ada penjual kios, ada penjual minuman dan lain-lain sebagainya, juga ekonomi. Jadi dimanapun digelar bola, menguntungkan bagi para pedagang. Manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya.
1: Ya, oke, baik. Nah, jika dibandingkan dengan daerah lain nih, Pak Aminullah, bagaimana potensi masyarakat Aceh dalam memanfaatkan industri sepak bola sebagai bagian dari ekonomi kreatif? Mungkin Bapak boleh lihat daerah-daerah lain, apakah ada perbedaan dengan Aceh sendiri, Pak?
3: Dengan bukan Aceh ya?
1: Oke.
3: Selain dari Aceh,
1: iya, betul.
3: Mungkin internasional ya.
1: Boleh juga internasional.
3: Iya, internasional sudah luar biasa. Mereka sudah siap-siap perhotelan ya, kemudian transportasinya yang seperti saya sampaikan tadi bahwa transportasi udara, darat, laut dimampakan untuk mendapatkan income dengan adanya sepak bola.
1: Okay.
3: Dan juga mereka saya lihat itu pernak-pernik sepak bola, seperti apa jasinya ya, jasinya bola, baju bola, itu kita beli baju Manchester United ya, Manchester City. Saya kemarin pakai baju itu tidak Piala Dunia, tapi adalah Manchester City. Ya. Berarti itu ada berada di negara Inggris.
1: Okay,
3: yeah. Saya beli baju kemarin itu baju Perancis ya, karena juaranya Perancis. Juaranya Perancis nanti. Jadi itu semua negara memanfaatkan sepak bola ini untuk ekonomi. Dan kalau negara lain apa kita bilang, orang itu perjudian luar biasa. Di Aceh jangan terjadi itu. Jangan terjadi sepak bola untuk ajang judi. Ini diharamkan dan melanggar syariat Islam, ya, hukum Islam. Kalau negara lain itu, kalau negara lain tahu ini menit berapa masuk bola, siapa yang kasih gol, itu udah perjudian.
1: Okay.
3: tidak hanya berapa skor ya, menit berapa masuk sudah perjudian. Jadi banyak sekali kesempatan judi dibuat. Jadi maka itu tidak boleh ditiru oleh masyarakat kita. Seperti hal itu kita ambil aja yang dihalalkan ya, seperti
1: siap. Oke, baik. Saya ke Pak Bukhari nih. Pak Bukhari, yang barusan disampaikan oleh Pak Abidullah bahwa UMKM itu tidak hanya sekedar pada saat turnamen sepak bola saja dan juga harus tetap berlanjut ya tentunya. Nah, kira-kira strategi apa nih yang harus Bapak persiapkan agar UMKM tetap bertahan hingga jangka panjang, bukan hanya pada event turnamen sepak bola saja? Silakan.
4: Ya, kita pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sangat konsen terhadap UMKM ya, baik dari bantuan-bantuan modal melalui LKS M Mahira, kemudian pelatihan-pelatihan yang kita akomodir ya, pelatihan-pelatihan peningkatan UMKM di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sudah beberapa kali kita lakukan. Itu pelatihan peningkatan kapasitas UMKM. Di situ ada cara apa meracik. Nanti kita undang narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya, Pak. Ahli di bidang membuat masakan apa misalnya. Kemudian kita juga melatih mereka pemasaran, bukan hanya membuat ya memproduksi. Setelah diproduksi, kemana dijual? Bagaimana cara menjual? Kita juga lakukan pelatihan. Itu bentuk dukungan dari pemerintah Kota Banda Aceh terhadap UMKM-UMKM yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi kita buat pelatihan digitalisasi. Sekarang kan menjual itu kan melalui online semua.
1: Iya, betul. Ya,
4: jadi tidak hanya di Piala Dunia. Tidak hanya di Piala Dunia. Jadi Piala Dunia ini hanya event. Event 4 tahunan sekali. 4 tahun sekali ada Piala Dunia. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Aminullah tadi, sepak bola ini memang sudah digandrungi oleh semua masyarakat. Ya, bahkan ibu-ibu juga, bukan pria saja, wanita juga suka dengan sepak bola. Jadi ada liga, ketika ada El Clasico misalnya, antara Spanyol dan Madrid, itu di kafe-kafe, nontembaran itu penuh. Karena ada pendukung Barca, ada pendukung Madrid.
1: Betul.
4: Jadi asiknya di situ. Ketika kemarin misalnya Argentina itu sudah kalah, itu saya sebagai pendukung sudah pucat. Kapan menangnya ini? Tiba-tiba di menit-menit akhir dia comeback. Okay, ya. Balik
1: membalik ya?
4: Keadaan. Jadi terkait dukungan pemerintah Kota Banda bagi UMKM, baik itu secara jangka pendek, jangka panjang, kita sudah pikirkan dengan anggaran-anggaran yang kita float untuk kita latih mereka. Dan masih ada anggaran di kita, nanti ke depan kita buat pelatihan di tahun ini. Mungkin itu bentuk dukungan.
1: Oke, baik. Dan saya juga pengen tahu banget ini ya, Pak Bukhari. Apakah dinas mendorong lahirnya produk-produk kreatif yang bertema olahraga atau sepak bola sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif?
4: Ya, tentu. Tentu dinas mendorong itu dan memberikan support kepada pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor penunjang olahraga. Itu dinas kita juga nanti ada UMKM kategori apa misalnya yang kita latih. Bukan hanya makanan.
1: Iya, bukan hanya
4: jadi kuliner ya. UMKM kategori apa tetap ada satu kelas yang kita latih. Jadi ada beberapa event. Jadi kita tidak terpaku dengan UMKM makanan. Dan mungkin ada kategori-kategori yang kita panggil nanti, karena kita kegiatan itu nggak monoton. Kalau monoton nanti juga jadi masalah.
1: Okay.
4: Jadi ada event A, event B, event C misalnya, itu kita akan lakukan nanti. Yang mendukung olahraga apa UMKM-nya, kita panggil, kita latih mereka. Jadi itu.
1: Oke, baik. Tapi sejauh ini bagaimana dengan respon owner-owner yang sudah ikut bergabung untuk mendukung seperti yang Bapak katakan barusan, mendukung event-event yang sudah dilaksanakan selama berlangsungnya Piala Dunia. Apakah ada respon yang positif dari para owner pelaku usaha UMKM?
4: Tentu, owner-owner pelaku UMKM tentu merespon positif dengan event-event yang ada di Kota Banda Aceh, terutama Piala Dunia ini. Jadi ketika kemarin sebelum Piala Dunia mungkin dia hanya kualitasnya hanya 100 kuantitas, dia tingkatkan menjadi 200, karena ketika orang berkumpul, apa yang dibicarakan tadi, berkumpul itu bukan hanya pada saat kick off.
1: Okay.
4: Jadi satu jam sebelum itu sudah ambil antrian tempat duduk, karena join kopi misalnya, bangku dan meja terbatas. Jadi kalau nggak di booking duluan, nggak kebagian.
1: Iya, betul.
4: Datang
1: betul,
4: ke nobar di kafe lain juga begitu. Jadi itu yang membuat para pelaku UMKM ini meningkatkan produksinya pada saat Piala Dunia.
1: Ya, okay, itu. Oke, baik. Berarti sejauh ini feedbacknya untuk UMKM masih positif, Bapak ya?
4: Iya.
1: Ya, oke. Saya ke Pak Zidan ini. Pak Zidan, sebagai pelaku usaha sekaligus juga legislator, bagaimana Bapak melihat pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan juga pelaku usaha dalam menciptakan ruang ekonomi yang baru?
0: Ya, jadi kalau kita memandang secara orang yang mengambil kebijakan dan termasuk yang memberikan masukan kepada pemerintah kota, tentunya melalui portal-portal yang ada di pemerintah kota, dinas-dinas yang ada, salah satunya Disko Pukaemdak, kemudian ada hal-hal lainnya yang hari ini dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui program Ibu Wali Kota, yang dimana salah satunya itu BAA, Banda Aceh Academy. Ya, Banda Aceh Academy ini juga bertujuan untuk membuat para UMKM ini bisa level up. Yang hari ini kita di Kota Banda Aceh berjuang dan mendorong para UMKM untuk bisa masuk menjadi ekonomi kreatif yang baru. Yang tadinya dia cuma jualan ayam geprek biasa, di pada tahun ini kita mendorong agar mereka bisa menciptakan brandingnya. Jadi bisa kayak di beberapa daerah lain, ada misalnya di Bali ada Tempong misalnya, Indra Tempong, kemudian ada Pak Gembus dan segala macam brand-brand yang hari ini sudah terkenal. Jadi jangan lagi hanya normatif jual ayam geprek, tapi ayam geprek apa. Nah, dan brandingnya diajarkan oleh pemerintah kota. Dan saya yakin itu salah satu program yang bersifat sangat positif untuk para pelaku UMKM. Kemudian yang kedua, hari ini yang saya lihat perlu juga dari pemerintah Kota Banda Aceh memberikan untuk keringanan pajak bagi warung kopi yang mungkin baru mulai. Nah, yang mereka masih mencari apa namanya pelanggan, masih mencari orang-orang baru yang bisa menikmati kopi mereka, sehingga mereka dapat bersaing. Hari ini perlu kita pahami bahwa ekonomi masyarakat sedang lesu, walaupun ada beberapa program dari pemerintah pusat yang berlangsung di masing-masing daerah, tetapi harga bahan baku, saya perlu akui Pak Kadis, harga bahan baku susu kental manis, susu UHT, gula, kemudian gas, dan segala macam yang ada di operasional kami itu meningkat hampir 2 kali lipat. Nah, okay, jadi itu.
1: Baik. Itu meningkatnya apakah karena event Piala Dunia atau seperti apa nih Pak Kadis?
4: Terjadi peningkatan harga-harga itu banyak hal, banyak sektor yang dipengaruhi.
1: Bukan karena sepak bola,
4: bukan
1: ya Pak?
4: Karena memang secara ekonomi demand supply itu sangat mempengaruhi. Pak Aminullah ini gurunya ekonomi nih. Jadi demand supply itu berlaku. Ketika permintaan tinggi, harga pasti naik. Itu nggak bisa ditawar-tawar itu. Jadi event Piala Dunia juga mungkin sedikit berpengaruh terhadap harga. Tapi yang yang jelas ekonomi di negara kita umumnya, khususnya di Aceh, itu lagi tidak sedang ada sedikit ini pengaruh terhadap transportasi, juga pengaruh dari jembatan matang itu ya. Jadi supply itu terlambat, permintaan sudah menunggu, itu harga pasti naik. Akibat itu juga banyak pengaruhnya.
1: Baik. Kayaknya berat ya Pak Zidan ya dengan naiknya sembako-sembako, apalagi seperti gula.
0: Pasti secara general secara general pasti yang tadinya mungkin kita bisa dapat, misalnya kita katakan omset 100%, tapi setelah kenaikan ini mungkin pendapatannya hanya 70%.
1: Ya, baiklah. Dan pendengar, tentunya dialog ini juga masih berlangsung ya, dan Anda juga bisa nonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Mungkin juga menjelang sesi terakhir ini ya, Pak Zidan, sejauh ini apakah ada tantangan yang sangat berat selama berlangsungnya Piala Dunia ini?
0: Secara umum tantangan tidak pernah kami rasakan. Nah, justru banyak benefit dan juga hal-hal positif yang terjadi di Join Coffee, di mana banyak pelanggan yang baru, kemudian penjualan rak-rak bisa meningkat, dan juga penjualan kopi kami, kalau Robusta mungkin sudah dikenal banyak orang, tapi kali ini Arabica pun sudah mulai ada yang merasakan.
1: Baiklah. Mungkin harapan yang ingin Bapak sampaikan juga ini untuk masyarakat yang sangat antusias menonton bola, atau untuk pemerintah seperti apa harus dikembangkan inovasi terbaru. Ya, silakan.
0: Untuk masyarakat secara khususnya, saya sampaikan kepada kawan-kawan yang muda. Tadi benar apa yang disebutkan Bapak Aminullah Usman, bahwa di dalam World Cup ini banyak sekali peluang untuk kita berjudi. Nah, yang perlu saya sampaikan, jangan dekati judi, karena judi itu gak akan membawa kalian kemana-mana. Gak akan mungkin ada orang yang kaya karena judi. Kalau kaya, potong tangan saya. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat secara menyeluruh, saya berharap untuk menjaga persatuan dan juga kekompakan dan sifat kita gotong royong, bahwa dalam pertandingan sepak bola pasti ada menang dan kalah. Ya, jangan betul. Sampai dengan adanya World Cup terjadi perpecahan di antara kita. Apalagi ada yang dukung Argentina, ada yang dukung Prancis. Nah, ini ke depan jangan sampai nanti ada perpecahan dan keributan yang terjadi di warung kopi.
5: Portugal.
0: Ya, karena ada suasana yang kita simak di depan dapu kopi ya, di bawah jembatan flyover itu betul. Sangat fanatik itu, Pak. Ya, jadi itu juga harus kita antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan dan segala macam. Nah, untuk pemerintah Kota Banda Aceh khususnya, saya berharap pemerintah Kota Banda Aceh, walaupun World Cup ini berlangsung dan memiliki banyak hal positif bagi warung kopi, perlu kita jaga bersama, perlu kita lihat bersama bahwa pada jam di atas jam 12, nah ada adik-adik perempuan kita, anak-anak kita yang ada di warung kopi tidak ada mahram ataupun yang memakai celana pendek, untuk bisa diingatkan. Nah, mungkin dari Pak Kadis nanti bisa bilang dengan Ibu Wali bahwa ini juga menjadi perhatian kita. Walaupun di atas jam 12, kita itu harus tetap menjaga syariat Islam dan bagaimana marwah kita selaku khususnya Aceh untuk tetap menjaga syariat Islam kapanpun dimanapun kita berada. Walaupun World Cup di atas jam 2, kalau bisa yang adik-adik yang cewek atau anak-anak kita yang cewek, kalau bisa di rumah. Dan juga kawan-kawan yang pakai celana pendek, biar nggak kedinginan, pakailah celana panjang. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Aminullah nih. Pak Aminullah, mungkin harapan atau pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Aceh dan juga untuk pemerintah Aceh dengan berlangsungnya Piala Dunia ini, apalagi dengan meningkatnya omset UMKM.
3: Saya sebagai mantan manajer Persiraja, juga sekarang saya sebagai pembina Persiraja, dan hobinya sepak bola, saya digelar dulu Roberto Carlos. Dan saking senangnya dengan sepak bola, ini Zinedine Zidane namanya. Zidane kan tahu siapa? Pemain bola Prancis ya. Ini namanya dia. Jadi kalau warung kopi ini enggak buat nonton bareng, enggak sesuai dengan namanya. Jadi saya berharap ajang olahraga tidak hanya bola, ada voli, ada tenis, ada badminton ya.
1: Betul.
3: Jadikan ini sebagai sumber rezeki ya. Jadikan sebagai sumber rezeki dengan memanfaatkan untuk sektor usaha ya. Kalau perdagangan, kemudian UMKM, kemudian juga transportasi, perhotelan, restoran ya. Manfaatkan ini semaksimal mungkin ya, karena ini adalah membuat orang berkumpul ya, sepak bola ini membuat orang berkumpul. Waktu orang berkumpul ini akan berbelanja, akan memanfaatkan uangnya itu untuk berbelanja. Nah, jadi peluang ini jadikanlah sebagai sumber rezeki yang halal ya. Jangan seperti yang sudah disampaikan ada pelanggaran-pelanggaran yang seperti judi bola itu, jangan ya. Kemudian jaga ketertiban, jaga silaturahmi, jaga syariat Islam ya, supaya enak semuanya ya, enak.
1: Betul.
3: Tapi saling maki, saling mengejek pada saat nonton, misalnya saya jago Prancis dan Pak Kepala Dinas jagonya Argentina, enggak ada masalah. Waktu dulu saya buat nonton bareng, justru saya bagi baju. Yang Argentina ini bajunya, yang Perancis ini bajunya. Jadi dibelah dua, yang Perancis-Perancis, Argentina-Argentina, nanti saling mendukung, tapi setelah itu saling bersalaman.
1: Ya,
3: baik, itu aja. Baik. Saya berharap pemerintah mendukung ini.
1: Okay,
3: ini adalah momentum baik, pemerintah dukung, berikan kemudahan-kemudahan, karena UMKM itu sangat dekat hubungannya dengan adanya lapak. Ya, ada lapak jualan, ada peluang-peluang UMKM, ada tempat usahanya terbuka sehingga bisa melakukan penjualan. Ya. Terima kasih banyak.
1: Oke, baik. Sama-sama. Saya ke Pak Bukhari. Pak Bukhari, mungkin harapan dan juga pesan yang ingin disampaikan atau ada inovasi terbaru nanti ke depannya seperti apa?
4: Sama, mungkin saya sedikit ada perbedaan dengan Pak Zidane terkait syariat Islam pada saat menonton sepak bola Piala Dunia. Jadi pada semua, baik terutama itu anak muda, jaga waktu sholat. Ketika sholat subuh jam 5 lewat 10 Piala Dunia sedang kick off, sholat dulu. Setelah itu baru Piala Dunia. Jadi baik. Jangan Piala Dunia dulu baru sholat, udah enggak keburu itu. Jadi kami pikir kepada semua anak muda dan semuanya lah yang mencintai sepak bola, yang paling utama ibadah dulu, kemudian baru sepak bola. Kemudian harapan kepada UMKM yang menyediakan pelayanan kepada penikmat di kafe-kafe ya, layanilah dengan baik. Mungkin yang pelaku-pelaku UMKM jangan hanya pada saat euforia Piala Dunia permintaan meningkat, kualitasnya turun,
1: ya,
4: rasa sudah tidak enak.
1: Ya,
4: jadi betul. Apapun, dimanapun, kapanpun, rasa itu harus ditingkatkan kalau bisa. Kalau tidak, dipertahankan.
1: Ya,
4: jangan
1: dua kategori pak ya, enak sama enak banget.
4: Iya. Jadi jangan begitu dilihat ini banyak laku ini asal-asalan. Jadi kepada pelaku UMKM itu juga harus dijaga, saya rasa ya. Mungkin itu dari pemerintah Kota Bandar Aceh harapannya begitu.
1: Oke, baik.
5: Pro 1 Banda Aceh.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh siang ini untuk edisi Senin 13 Juli 2026. Akan menemani Anda dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda di pagi jelang siang hari ini pendengar? Nah, kami doakan semoga masih dalam kondisi fit ya. Atau mungkin ada di antara Anda saat ini sedang harap-harap cemas ini ya, sedang bertanya-tanya ini bagaimana kondisi anak Anda di sekolah ya, apalagi di hari pertama sekolah. Mungkin untuk yang baru masuk SD ini, apakah sudah bisa beradaptasi ya misalnya ya. Pasti tentunya juga ada sedikit rasa ya nervous atau juga khawatir juga mungkin di antara Anda. Mungkin saat ini entah itu masih di rumah ataupun juga sudah di tempat kerja nih, sambil berpikir juga semoga anak saya dalam kondisi sehat afiat ya, dan juga bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Apalagi mungkin untuk yang baru masuk SD ya, sudah mulai belajar, mungkin sudah mulai sedikit ya bertanggung jawab ini, harus tahan ya duduk di dalam kelas dari pagi sampai pukul 11 ya. Mungkin juga untuk anak Anda mungkin yang baru masuk SMP juga sudah mulai khawatir ya, dikduk, sudah mulai di masa puber, sudah mulai beralih, sudah tidak SD lagi nih, tetapi juga belum dewasa ya, masih di usia SMP. Dan untuk mengawali kebersamaan kita nanti pendengar, kita akan sama-sama nih berbincang dengan dua orang narasumber dalam dialog perempuan dan anak ya, dengan tema penyusunan rencana aksi era gender dan juga perubahan iklim menuju Banda Aceh tangguh iklim. Dan sudah ada hadir narasumber kita dua orang saat ini di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan langsung saja pendengar, kami ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti dialog perempuan dan anak RRI Banda Aceh.
4: Banda Aceh siang ini.
5: Bangkit

0: Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Banda Aceh. Dan juga selamat bergabung untuk Anda mungkin pemirsa YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Saat ini bersama Amar, Anda sedang menyaksikan dan juga mendengarkan dialog perempuan, dialog perlindungan perempuan dan anak RRI Banda Aceh untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Dan kita akan membahas tema penyusunan rencana aksi daerah gender dan perubahan iklim menuju Banda Aceh tangguh iklim. Saat ini pendengar dan juga pemirsa, kita sudah bersama dua orang narasumber kita ya di studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Yang pertama ada Bapak Irfan Zikri selaku dosen Universitas Syekh Kuala dan juga program manager ACCI USK dan juga National Consultant for Stakeholder Coordination Local Action Plan for Gender and Climate Change in Banda Aceh. Lalu selanjutnya ada Ibu Cut Safarina Yulianti selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan juga Keindahan Kota Banda Aceh. Kita sapa kedua narasumber kita pendengar di siang, di pagi jelang siang hari ini ya. Assalamualaikum Bapak Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya di pagi jelang siang hari ini Bapak Ibu?
1: Alhamdulillah sehat Bang Amar.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, ini kalau kita baca temanya ini kita bahas temanya ini panjang sekali dan juga lumayan rumit ya untuk pagi jelang siang hari ini ya, yaitu penyusunan rencana aksi daerah gender dan juga perubahan iklim menuju Banda Aceh tangguh iklim. Ini saya ke Pak Irfan dulu Pak ya. Ya Pak Irfan, mungkin boleh diceritakan Bapak, ini sebenarnya apa itu rencana aksi daerah atau RAD gender dan perubahan iklim serta mengapa Banda Aceh perlu menyusunnya nih Pak?
1: Oke, ya Bang Amar, jadi dan pendengar semuanya, sebenarnya pemerintah Indonesia itu di tahun 2024 sudah meluncurkan rencana aksi nasional untuk gender dan perubahan iklim. Dan kebetulan kami dipercaya sebagai national consultant untuk UN Women, untuk stakeholder coordination, untuk local action plan for gender and climate change di Banda Aceh. Jadi sebenarnya RADGP ini adalah sebuah dokumen kebijakan yang menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengintegrasikan perspektif gender itu ke dalam seluruh program adaptasi dan juga mitigasi perubahan iklim. Artinya pemerintah akan mencoba merancang kebijakan yang terkait dengan banjir, pengolahan sampah, kesehatan, energi, pengurangan resiko bencana dan sebagainya dalam satu platform atau kerangka yang mencoba untuk mengintegrasikan dengan perspektif gender itu sendiri. Kenapa ini menjadi penting? Karena Banda Aceh kita ketahui sebagai kota yang berada di pesisir dan cukup rentan untuk saat ini terkait dengan isu perubahan iklim. Kemudian isu yang sudah apa namanya gender dan perubahan iklim itu sendiri tidak bisa dipisahkan. Dan selama ini program-program kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh itu masih bersifat sektoral. Nah, RAD ini sebenarnya adalah RADGP ini menjadi panduan buat pemerintah kota untuk mengintegrasikan seluruh kebijakan dari seluruh OPD yang ada di Kota Banda Aceh supaya terintegrasi dan menyeluruh satu sama lain. Kira-kira begitu, Bang Amar.
0: Baik ini ya. Dan jadi pentingnya itu kenapa diinsertkan isu gender juga selain dari keadaan geografisnya juga Pak ya berarti ya?
1: Iya, karena persoalan gender itu, persoalan perubahan iklim itu tidak netral gender dia. Jadi artinya siapa yang paling banyak berdampak dari perubahan iklim itu sendiri, kalau kita telisik dari evidence-nya itu perempuan itu lebih banyak berdampaknya karena mereka selama ini yang melakukan kegiatan utama di rumah tangga. Kira-kira seperti itu terkait dengan air bersih, kemudian energi dan sebagainya.
0: Iya betul ya. Tadi kita sempat berbincang ya Bu Safarina ya, kalau semakin naik tinggi air laut juga itu sumur-sumur di rumah semakin asin Bu ya.
2: Iya betul.
0: Mungkin boleh dijelaskan juga nih Bu untuk kondisi terkini dari lingkungan Kota Banda Aceh saat ini dalam menghadapi tantangan perubahan iklim Bu.
2: Iya, untuk tentu salah satu yang menjadi tantangan kita seperti mana yang sampaikan oleh Pak Irfan tadi ya Bang Amar ya, dan pemirsa sekalian, bahwasanya kita berada di kota yang sebagian besar adalah pesisir. Nah itu persoalan besar Bang ini, karena apa? Itu berkaitan dengan abrasi nantinya, abrasi pantai, kemudian banjir. Nah ini menghadapi tantangan ini yang agak tentu menjadi sesuatu yang besar bagi pemerintah kota, bagaimana tantangan ini bisa kita hadapi secara bersama. Nah persoalannya ini juga berkaitan dengan pengelolaan sampah, bagaimana kawasan pesisir mampu melakukan pengelolaan sampah sehingga tidak menyebabkan ancaman terjadinya permukaan air laut. Nah, kalau terjadinya ancaman kenaikan muka air laut, tentu nanti dampak salah satu yang ditimbulkan adalah air sumur warga itu terasa asin nantinya, dan ini tentu berdampak bagi kehidupan warga sekitar pesisir maupun pantai. Mungkin demikian, Bang Amar.
0: Oke, berarti yang daerah pesisir paling terdampak pertama, Bu ya?
2: Iya, benar sekali, karena nanti juga menjadi ancaman bagi mata pencaharian untuk masyarakat pesisir. Nah, itu kan terjadi cuaca ekstrim, perubahan pola tangkapan. Nah, ini menjadi krisis air bersih. Jadi artinya apa? Ketergantungan terhadap energi. Nah, ini berdampak besar kalau perubahan iklim ini terjadi, karena perubahan iklim adalah dalam jangka yang panjang. Yang kita rasakan saat ini adalah pemanasan global untuk jangka yang singkat, tapi ini berdampak pada jangka yang sangat panjang, dan ini harus kita atasi bersama.
0: Baik, Bu. Kalau dari sudut pandang birokrasi ini bagaimana nih, Bu, untuk penyusunan rencana aksi daerah gender dan juga perubahan iklim ini, Bu?
2: Iya. Tentu dengan penyusunan rencana aksi daerah untuk gender dan perubahan iklim, kita harus berkomitmen bersama. Bagaimana

0: Tapi concern untuk air bersih mandinya bagaimana itu nanti itu biasanya akan dipikirkan oleh perempuan. Nah, ini yang sering sekali itu kita lupa dalam penanganan isu perubahan iklim itu sendiri. Kira-kira begitu, Bang Ahmad.
1: Baik, Bapak. Kalau sampai saat ini, Pak, mungkin sudah sejauh mana nih, Pak, proses penyusunan RAD gender dan juga perubahan iklim di Banda Aceh? Dan mungkin siapa saja nih, Pak, yang terlibat dalam penyusunan RAD tersebut, Pak?
0: Iya, sejauh ini kita sudah, pertama kami sudah melakukan, karena sebagai perwakilan dari UN Women juga, kami sudah berkoordinasi dengan di tingkat nasional, juga dengan kementerian, bahwa Banda Aceh, kota Banda Aceh adalah ini pelopor, artinya yang pertama sekali merespon untuk menyusun rencana aksi daerah untuk gender dan perubahan iklim itu sendiri. Nah, sejauh ini kita sudah mendapatkan komitmen. Nah, ini paling penting adalah komitmen dari Wali Kota Banda Aceh yang memberikan effort yang cukup besar dan komitmen cukup besar bagaimana seluruh OPD itu diminta untuk bisa terlibat dan mengintegrasikan ke seluruh kebijakannya terkait dengan perubahan iklim dan mengkaitkannya dengan gender itu sendiri. Kita sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemerintah kota dan baru saja beberapa hari yang lalu kita juga sudah melakukan workshop dan juga forum untuk diskusi kelompok untuk kita bicarakan, diskusikan terkait bagaimana pemerintah melihat seluruh kebijakannya yang kemudian diintegrasikan untuk menyusun rencana aksi supaya lebih terintegrasi satu sama lainnya. Tentu tantangannya banyak yang dihadapin oleh oleh pemerintah, bagaimana kemudian integrasikan kebijakan-kebijakan yang cukup sektoral ini menjadi satu kebijakan integrasi. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Dedep juga tadi, kebijakan anggaran itu juga menjadi penting ya, karena politik anggaran juga menentukan untuk ini. Jadi komitmen pemerintah itu kami sangat apresiasi, dan ini adalah kota Banda Aceh adalah kota pertama seluruh Indonesia yang berani menyatakan komitmen untuk menyusun rencana aksi daerah gender dan perubahan iklim itu sendiri.
1: Baik, Bapak, ini saya penasaran, apa mungkin ada sebelumnya juga dilakukan survei, Pak, mungkin disebar melalui link Google Form misalnya, Pak, terkait dengan RAD ini, Pak? Mungkin lebih ke respon masyarakatnya, Pak, mungkin.
0: Iya, sebenarnya kita sudah beberapa kali dari tahun yang lalu sebenarnya kita sudah melakukan. Jadi kami dari kampus, dari Universitas Syakwala, terutama dari Pusat Riset Perubahan Iklim atau Aceh Climate Change Initiative, kami melakukan baseline survey untuk melihat bagaimana kemudian isu gender dan perubahan iklim itu terintegrasi.

0: kita mencoba untuk mengintegrasikan antara pemerintah kota dalam hal ini dan juga dengan CSO, Civil Society Organization, dari Balai Inong, kemudian Forum Anak, kemudian berbagai Flower Aceh dan sebagainya. Itu kita undang untuk kita dapatkan masukan dari mereka bagaimana isu-isu ini harus kita angkat dan kita up supaya seluruh masyarakat itu menjadi aware gitu. Dan dari hasil ini kemudian banyak sekali kita inventarisir persoalan-persoalan yang dihadapin di tingkat lokal, terutama dari masyarakatnya.
1: Baik Bapak, saya ke Bu Dedek berarti ya. Bu Dedek, ini mungkin kalau dari Dinas Lingkungan Hidup, ini bagaimana Bu memastikan bahwa suara perempuan, suara anak, dan suara penyandang disabilitas, dan juga mungkin suara kelompok rentan ini bisa ikut terakomodasi Bu dalam penyusunan kebijakan?
2: Iya, sebagaimana kita dengarkan tadi bahwa Pak Ivan juga melalui ICCI dan dalam forum untuk penyusunan RAD GRK itu ada bagian FGD. Nah, ini melibatkan semua unsur. Nah, bagaimana kami memastikan ini bisa ikut serta? Memang dipastikan di peserta itu ekosistem untuk partisipasi kita kan memang sudah ada untuk mengajak semuanya dari Musrenbang, Musrena, itu sudah melibatkan perempuan dan anak-anak. Nah, ini menjadi keterlibatan dalam mereka menentukan isu lingkungan. Mereka yang paling terkena dampak, mereka yang paling tahu isu lingkungan sebenarnya yang perlu diangkat bagian yang mana. Dan memang itu menghasilkan, melalui FGD tersebut menghasilkan isu lingkungan yang memang saat ini terjadi di Kota Banda Aceh. Jadi tidak mengada-ngada melihat dokumen yang lain, kemudian mengada-ngada, tidak. Tapi ini mari bergerak bersama-sama kita menentukan. Misalnya untuk anak-anak, bagaimana melalui jalur edukasi formal kita sudah terapkan seperti Sekolah Adiwiyata, Sekolah Cinta dan Peduli Lingkungan. Nah, anak-anak itu bergerak bersama. Jadi kita pastikan bahwa perempuan dan anak itu ikut berpartisipasi di dalam penyusunan rencana aksi daerah gender dan perubahan iklim. Nah, untuk perempuan sendiri bagaimana? Mereka bisa partisipasinya difokuskan pada ketahanan pangan. Artinya apa? Menanam tanaman produktif di depan rumah seperti kebutuhan sehari-hari, sayur-sayuran. Nah, itu artinya bisa dikonsumsi langsung ketika terjadi perubahan iklim seperti saat ini. Nah, ini yang paling penting dilakukan di tingkat gampung. Nah, itu kita sudah menerapkan untuk gampung proklim. Ya, gampung proklim atau juga itu program kementerian untuk komunitas yang terkait dengan iklim. Dan pemerintah Kota Banda Aceh kita melalui Ibu Wali Kota itu luar biasa, sangat komitmen dengan isu lingkungan. Salah satunya beliau berani untuk yuk kita susun RAD GRK ini dan ini harus dilaksanakan. Dan ini tentu nantinya Pak Irfan akan menjadi contoh ya untuk daerah lain. Dan ini yang menjadi salah satu gerakan-gebrakan yang luar biasa. Saya pikir ketika Ibu Wali menerapkan ini, kami OPD tentu harus ikut nih bergerak. Beliau berlari, kami juga harus berlari nih. Nah, bagaimana ini bisa kita terapkan? Nah, aksi ini tentu mengandalkan bagaimana perempuan, anak-anak dipastikan ikut serta. Jadi kesetaraan gender di sini benar-benar itu dikedepankan. Bagaimana partisipatif, dan yang paling penting di sini ketika ada tokoh perempuan atau kepemimpinan perempuan. Ini satu kelebihan untuk di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh, kepemimpinan perempuan, bahkan wali kota kita sendiri itu perempuan. Artinya sudah nyata. Nah, melalui perempuan ini akan mudah menggerakkan aksi-aksinya. Nah, mari sama-sama kita berpartisipasi, seluruh komponen berpartisipasi untuk melaksanakan dan merencanakan, kemudian mengaplikasikan di dalam kehidupan kita untuk rencana aksi daerah yang sudah disusun dan dalam rangka masih untuk menyelesaikan GPI, gender dan perubahan iklim ini. Mudah-mudahan nanti tidak hanya sekedar dokumen, tapi bergerak bersama untuk bisa mewujudkan segala sesuatu yang disusun di dalam RAD GPI ini. Demikian Bang Amar.
1: Iya, saya teringat ya, kalau nggak salah ada duta atau apapun itu ya yang mewakili Aceh misalnya ke nasional. Tapi pada saat bersemu Ibu Eliza selalu menekankan jangan lupa membawa permasalahan lingkungan, Bu ya.
2: Iya, betul ya,
1: itu sepertinya itu memang sudah menjadi alarm, Bu ya.
2: Iya. Betul. Tanda kutip yang harus dibuka tanda kutipnya. Enggak boleh lagi ada batasan, tapi benar-benar ini duta yang menjadi campaigns kita. menjadi juru campaign kita dimanapun berada. Jadi di sekolah kita sudah menerapkan sistem sekolah adiwiyata. Ada kelompok memang dari siswa yang selalu menjaga aksi-aksi lingkungan itu benar-benar diterapkan di sekolah. Di Gampung juga demikian. Ada kelompok-kelompok WCP atau Waste Collecting Point yang dikelola oleh kelompok masyarakat khususnya dari perempuan. Nah ini mereka bagaimana mengajak masyarakatnya untuk mau mengelola sampah. Jadi seperti itu Bang Amal.
1: Iya baik ya. Dan ini

0: obrolan kita seru sekali ya, tapi kita akan jeda dulu sejenak ya. Ibu Dede, Pak Irfan mungkin bisa tarik nafas dulu, bisa minum-minum dulu di studio ya. Ya, dan pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, dialog perlindungan perempuan dan juga anak RRI Banda Aceh akan kembali setelah jeda berikut, masih di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus kalau Ade berharga juga kan?
1: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Tahukah Anda bahwa pemanasan global bukan sekedar isu, tapi ancaman nyata? Perubahan iklim meningkatkan resiko air bah. Pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim dan curah hujan lebih tinggi dari biasanya. Selain itu, naiknya permukaan air laut juga memperbesar resiko luapan air di daerah pesisir. Fenomena ini dikenal sebagai sea level rise. Kita bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan emisi karbon dan menjaga kelestarian hutan. Tahukah Anda, kecepatan aliran air bah bisa mencapai 6 meter per detik. Dengan kekuatan sebesar itu, bahkan kendaraan bisa hanyut dalam hitungan detik.
4: Anda masih mengikuti Dialog Perempuan dan Anak. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda masih bersama kami dalam dialog perlindungan perempuan dan anak-anak RRI Banda Aceh. Kita kembali lagi pendengar, masih bersama Pak Irfan dan juga Bu Dedep. Saya ke Pak Irfan lagi. Pak Irfan, mungkin apa saja nih Pak tantangan terbesar dalam aplikasi atau juga integrasi perspektif gender ke dalam kebijakan perubahan iklim di tingkat daerah Bapak?
5: Ya, tantangannya banyak. Pertama, yang paling utama itu adalah kebijakan sekarang itu masih bersifat sektoral. Jadi masing-masing entitas itu masing-masing bawa baju masing-masing begitu ya. Nah, ini tantangan yang paling besar, dan itu juga di-highlight oleh Bu Wali Kota kemarin gitu. Bagaimana kemudian kita bekerja bukan untuk mengejar target atau capaian dari satu sektor saja, tapi bagaimana kita mengintegrasikan, karena ini adalah capaian yang ingin dicapai secara bersama-sama. Karena isu dari perubahan iklim itu bukan isu yang dihadapin oleh DLHK saja, misalnya oleh Bu Dedep saja gitu ya, tapi isu juga yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan gitu, di Dinas Pendidikan juga sama terkait dengan sampah gitu misalnya gitu ya, di Dinas Dayah juga sama. Jadi, nah selama ini kebijakan itu semua terpencar-pencar gitu, masing-masing kerja sendiri. Jadi tantangan pertama paling besar itu adalah bagaimana kemudian kita mensinergikan lintas sektoral itu supaya sinergis satu sama lain. Kedua, ini adalah yang paling penting, komitmen dari pemerintah. Dan alhamdulillah ini Bu Wali Kota komitmennya cukup tinggi gitu ya. Kita bisa melihat dari bagaimana pesan dan juga komitmen secara aktif gitu bersama dengan kami dan juga dengan UN Women melalui program Empower 2 itu memberikan atensi yang cukup besar. Tapi ini tidak cukup, harus ada juga kebijakan penganggaran supaya ini bisa jalan gitu. Karena kalau tidak, banyak sekali dokumen-dokumen sudah disusun tapi kemudian itu mentok dan tidak bisa dijalankan dengan baik karena persoalan penganggaran yang tidak bisa difungsikan dengan baik begitu ya, atau tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah ini juga bagaimana melibatkan, karena rencana aksi daerah untuk GPI ini sendiri itu tidak bisa dia sendiri, harus kolaboratif, harus terintegrasi. Artinya kalau sendiri pemerintah yang menjalankan, pemerintah kota yang menjalankan, itu juga akan menjadi persoalan lain gitu ya, karena tidak akan bisa dijalankan dengan baik. Maka butuh kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Ada universitas di situ, ada CSO, ada mitra pembangunan dalam hal ini misalnya UN Women, UNEP dan lain sebagainya. sebagainya, dan juga kelompok-kelompok masyarakat. Nah, itu harus dilibatkan. Kemudian yang jadi persoalan lainnya juga itu adalah pemahaman. Karena kalau isu perubahan iklim, mungkin orang sudah bisa memahami dengan baik. Tetapi bagaimana mengintegrasikan isu gender ke dalam perubahan iklim, nah ini yang kadang-kadang juga belum dipahami dengan baik. Jadi raising awareness itu menjadi penting gitu. Nah, di sini kita coba melakukan berbagai macam workshop atau training supaya awareness terkait dengan bagaimana kita mengintegrasikan isu gender dalam perubahan iklim itu supaya bisa masuk gitu. Ini menjadi perdebatan sebenarnya beberapa kali kami pertemuan itu, apa kaitannya antara perubahan iklim dengan gender gitu ya? Gimana cara mengkaitkannya gitu? Padahal simpel sekali gitu. Yang paling penting adalah iklim, perubahan iklim itu nyata terjadi. Contohnya seperti apa? Cuaca makin panas. Siapa yang paling berdampak di sini gitu ya? Nah, itu kan ketika tinggal kita lihat saja misalnya pembagian peran di rumah gitu antara perempuan dengan laki-laki. Siapa yang paling banyak di sini? Mungkin kalau laki-laki gampang tinggal buka baju gitu ya, kemudian kipas-kipas. Tapi perempuan nggak bisa. Nah, ini kan harus dilihat gitu ya. Pemenuhan gizi di rumah untuk pangan gitu. Bapak tinggal makan saja, tapi ibu harus memikirkan gini, ini makannya sehat atau tidak, dari mana sumbernya, berapa uang yang hal yang harus dibelanjakan dan sebagainya. Banjir juga begitu, debu.

0: mereka taunya bahwa cuaca panas misalnya. Orang sering mengaitkan misalnya perubahan iklim itu dengan bencana gitu ya. Ya tidak salah, tapi tidak semua bencana itu diakibatkan oleh perubahan iklim. Nah, kita harus coba untuk kaitkan itu. Kemudian ini juga menjadi penting karena kita sistem data kita itu belum terintegrasi. Mungkin kalau kita cari data sekarang ini susah sekali gitu ya, data yang kita bisa percaya. Nah, ini juga menjadi penting. Maka kita juga mencoba meng-highlight isu terkait dengan penguatan sistem data berkaitan dengan jeda dan perubahan iklim di Kota Banda Aceh, supaya ini nanti orang bisa mengakses. Makanya di sini seluruh OPD itu terlibat di dalam konteks ini. Kemudian tadi awal di-highlight juga isu gender itu, yang orang tidak semua paham terkait dengan bagaimana pengaruh utamaan gender itu dalam konteks perencanaan dan juga penganggaran daerah. Kemudian yang berikutnya adalah untuk early warning atau peringatan dini, itu juga kita belum ada terkait dengan kesiapsiagaan. Termasuk mungkin dulu pada saat tsunami, setelah bencana tsunami sudah ada dipasang evakuasi gitu ya, untuk jalur evakuasi. Tapi bagaimana kalau banjir kemudian? Bagaimana kemudian kalau misalnya sampah yang menumpuk kemudian menimbulkan bau? Nah, itu kan tidak ada warning system gitu ya. Kemudian bagaimana kalau cuacanya panas banget gitu, sehingga menyebabkan mungkin ada sebagian orang alergi terhadap panas itu. Nah, ini juga belum ada. Karena ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat, ini juga menjadi penting. Dan yang juga menjadi concern dalam hal penyusunan ini adalah kolaborasi. Kita mungkin selama ini semua orang bekerja sendiri-sendiri gitu. Kolaborasi itu menjadi penting. Ini sesuai dengan sebenarnya highlight dan tagline dari Kota Banda Aceh sebagai kota kolaborasi gitu. Jadi dengan ini kita coba untuk kaitkan. Jadi kita integrasikan seluruh kebijakan, seluruh rencana kerja yang ada di seluruh OPD, supaya satu jalan programnya meskipun berbeda-beda tetapi tujuannya sama. Kedua, bagaimana kita mencoba untuk melakukan pengukuran terhadap program yang sudah ada itu. Jadi ini bukan menciptakan program baru, tetapi program itu bagaimana kita menginsert isu gender di dalamnya, menginsert isu perubahan iklim di dalamnya, supaya nanti itu lebih terintegrasi, lebih inklusif, dan juga lebih berdampak. Kira-kira itu Bang yang kita lakukan gitu sejauh ini.
1: Baik, ke Bu Dede mungkin evaluasi dan monitoringnya Bu.
2: Baik Bang Amar, inilah perlunya kehadiran akademisi di sini. Kalau kami kan pengelompokan isu biasanya terlalu global. Hari ini Pak Irfan dan tim mampu membuat sampai 10 isu yang perlu kita selesaikan di erat GPI nantinya. Nah, kalau kita secara umum mungkin pengelolaan sampah, air bersih, nah itu masuk, padahal di dalamnya juga ada konservasi air ya Pak Irfan ya. Nah, juga yang tidak kalah penting terkait dengan energi ya, baik energi penghematan energi ini yang mungkin kurang di masyarakat kita. Nah, penggunaan seperti Transkutar aja juga hampir tidak ada nih yang gunakan, padahal itu free diberikan oleh pemerintah. Artinya itu untuk mengantisipasi salah satu gerakan. Nah, ini kehadiran akademisi lah di sini untuk menghasilkan data-data yang konkret dari apa yang kita perbuat, dari OPD yang melakukan. Dan hari ini itu dituangkan nantinya di dalam RAT GPI. Benar yang disampaikan oleh Pak Irfan bahwasanya kalau kami mungkin di dalam penyusunan masih ada keraguan-keraguan ini buat untuk visi misi ke depankah atau on the track saat inikah, bergerak dari mana. Tapi dengan kehadiran akademisi, UN dan sebagainya yang terlibat dalam itu, yuk kita bergerak dengan apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk mengatasi perubahan iklim dengan memasukkan isu gender di dalamnya. Nah, artinya bagaimana cara kita mengukur keberhasilan RAT GPI ini, mungkin Bang Amar yang paling penting, bahwa di sini harus kita lihat ada tidak kegiatan adaptasi mitigasi ini dijalankan sesuai dengan rencana aksi tersebut. Itu yang paling penting. Kemudian juga ada enggak di sini kelembagaan masyarakat khususnya gender di sini ikut benar-benar terlibat dalam program menjalankan rencana aksi daerah GPI tersebut. Dan ini perlu dukungan untuk keberlanjutan. Nah, dukungan keberlanjutan ini yang memiliki banyak aspek tadi. Nah, salah satunya apa? Alokasi untuk alokasi anggaran yang responsi gender nantinya. Ya, siapapun OPD-nya bagaimana mengalokasikan anggaran responsi gender, dan ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan program adaptasi maupun mitigasi. Dan ini boleh saja berada di masing-masing OPD. Jadi tidak mesti di LHK 3, tidak mesti di DPMG, tidak mesti di DPMG.

0: 2AP3KB. Jadi boleh di mana saja, artinya itu mengedepankan seperti kata Pak Irfan. Ini kan salah ya, salah persepsi Pak Irfan ya, ketika gender itu perempuan saja. Padahal yang dimasukkan gender tahu posisinya atau porsinya di mana laki-laki, di mana perempuan. Siapa yang paling terkena dampak ketika perubahan iklim adalah perempuan. Jadi ada porsinya, tapi bukan berarti ketika dikatakan gender yang laki-laki enggak mau terlibat nih, ini ya, yang susah sekali. Nah, baik, itu dia. Jadi artinya sejauh ini bagaimana RAD GPI nanti yang dihasilkan benar-benar mampu diterjemahkan sebagai kebijakan, program, dan aksi yang akan dilakukan bersama untuk melayani publik dari kami pemerintah. Tapi untuk masyarakat bagaimana ini, yuk kita bergerak bersama. Jadi bukan pemerintah sekedar menghadirkan RAD GPI kemudian masyarakat biar dijalankan pemerintah, enggak seperti itu. Tapi kita sama-sama melakukan, dipantau juga oleh akademisi, kemudian juga LSM internasional, dan silahkan saja berkontribusi dalam kegiatan ini. Artinya apa? Tingkat keterwakilan seluruh kelompok di dalam gender termasuk perempuan itu silahkan berkontribusi, karena kehadiran perempuan dan mengeluarkan suara itu yang paling penting. Bukan hadir tidak mengeluarkan suara, tapi hadir mengeluarkan suara itu merupakan perwakilan dalam musrena maupun musrenbang kalau perempuan. Dan yang paling penting untuk terkait monefnya ini Bang Amar ya, pemantauan dan evaluasi ini harus dilakukan secara berkala oleh OPD, minimal dalam bentuk dokumentasi dan pelaporan. Jadi ada pelaporan yang disampaikan secara periodik untuk tahunan, bagaimana aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan ataupun program kegiatan yang sudah disusun di dalam RAD GPI benar-benar dijalankan, dan ini wajib hukumnya untuk menyampaikan laporannya di setiap tahunan bagi setiap OPD lintas sektor yang sudah disusun di dalam dokumen RAD GPI. Mungkin demikian Bang Amar.
1: Baik ya. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ya, jawaban dari Bu Dede tadi juga ini sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita dalam dialog perlindungan perempuan dan anak RRI Banda Aceh dengan tema penyusunan rencana aksi daerah gender dan perubahan iklim menuju Banda Aceh Tangguh Iklim. Tadi kita sudah berbincang bersama Pak Irfan Zikri selaku dosen Universitas Syah Kuala, program manager ACCI Universitas Syah Kuala, dan juga National Consultant for Stakeholder Coordination Local Action Plan for Gender and Climate Change in Banda Aceh, dan juga sudah bersama Ibu Cut Safarina Yulianti selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Untuk Anda yang ketinggalan obrolan kita pada pagi jelang siang di hari ini bisa menyaksikannya kembali lewat YouTube di RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga ruang lihat Anda untuk sementara waktu. Sesaat lagi di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti dinamika olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amar.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nation League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah

Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen.

tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: Playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang, sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026 pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus memudahkan.

berharap peluang kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel K.

0: ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap. Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan.

Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcomes, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Studio.
1: Berbagai berita terkini dari
2: 2,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya, kembali lagi masih di RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, waktu telah menunjukkan di pukul 11:50 ya. Dan kami informasikan ada satu informasi, relas panggilan nomor 80/PDT.G/2026/MS.SKL pada hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026. Saya Siska Marida IMD sebagai jurusita pengganti pada Mahkamah Syariah Singkil atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 80/PDT.G/2026/MS.SKL tanggal 21 Mei 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court telah memanggil Marmianti bin Abdul Hakim NIK 111200460396001 tempat dan tanggal lahir Lipat Kajang 6 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, dahulu beralamat di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Singkil pada hari Selasa 29 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Mahkamah Syariah Singkil, Jalan Singkil Rimo kilometer 20, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Untuk pemeriksaan perkara antara Sabarudin bin Amiruddin sebagai pemohon lawan Marmianti bin Abdul Hakim sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan pemohon di Kepanitraan Mahkamah Syariah Singkil dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Pro 1 Aceh Singkil. Panggilan ini merupakan panggilan kedua.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Dan pendengar, itu tadi relas panggilan dari Mahkamah Syariah Singkil. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang, kembali kami menyapa Anda di RRI Pro 1 Aceh Singkil. Dan seperti biasa kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan informasi juga nanti pada pukul 12 kami akan hadirkan lintas berita ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Aceh Singkil.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya kita celang lintas berita edisi hari ini 13 Juli 2026 bersama saya Nur Hayati. Antrian BBM mengular di Aceh, Dr. Bukhari, jangan biarkan energi menghambat ekonomi. Informasi ini dari rri.co.id, Lok Semawe. Dengan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir kembali memicu antrian panjang di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Aceh. Warga mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM baik bersubsidi maupun non-subsidi. Akibatnya mobilitas masyarakat terganggu dan aktivitas ekonomi ikut melambat. Menanggapi kondisi tersebut, penasehat DPD Tani Merdeka Aceh Utara Dr. Bukhari SHIM HCM meminta PT Pertamina tidak menutup mata terhadap keresahan masyarakat yang telah berlangsung selama berminggu-minggu. Publik tentu bertanya apakah Pertamina tidak mengikuti berbagai pemberitaan di media massa maupun melihat kondisi nyata di lapangan. Hampir setiap hari masyarakat mengeluhkan sulit memperoleh BBM. Yang lebih memprihatinkan bukan hanya BBM subsidi, tetapi BBM non-subsidi juga kerap tidak tersedia. Kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Menurut Bukhari, kelangkaan BBM bukan lagi sekadar persoalan antrian di SPBU, tetapi telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat secara luas. Petani membutuhkan solar untuk mengoperasikan alat pertanian, nelayan memerlukan BBM untuk melaut, pelaku usaha harus mendistribusikan barang, sementara masyarakat harus bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika waktu habis di antrean, produktivitas ikut hilang dan biaya ekonomi semakin meningkat. Pantauan di sejumlah SPBU menunjukkan kendaraan roda 2, mobil pribadi hingga angkutan barang mengantri sejak pagi. Barisan kendaraan bahkan meluber ke badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah daerah dan telah menjadi pemandangan yang berulang dalam beberapa minggu terakhir. Demikian lintas berita hari ini edisi 13 Juli 2026 bersama saya Nur Hayati, dan Anda dapat mendengarkan kembali lintas berita pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti lintas berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam lintas berita berikutnya, dan sampai jumpa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya, kembali masih bersama saya Nur Hayati di pukul 12.20 menit. Saat ini waktu telah menunjukkan untuk cuaca di Singkil Utara terpantau sangat mendung ya di luar sana. Semoga segala aktivitas yang Anda lakukan dapat berjalan lancar, dan untuk yang sudah beristirahat siang ya, selamat menyantap makan siang Anda, dan tetap hati-hati dalam beraktivitas di luar ruangan juga di tengah kondisi cuaca yang masih sulit sekali ya kita tebak setiap hari. Dan kembali ada satu rilis panggilan nomor 84 garing PDT titik G garing 2026 garing MS titik SKL pada hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026. Saya Dian Okta Ramawanti Siregar AMD AB sebagai jurusita pengganti pada Mahkamah Syariah Singkil atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 84 garing PDT titik G garing 2026 garing MS titik SKL tanggal 8 Juni 2026 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi Ekor, telah memanggil Suryadi binti Muhammad NIK 127304101075001. Tempat dan tanggal lahir Sibolga 10 Oktober 1975. Agama Islam, pekerjaan nelayan atau perikanan. Pendidikan SLTP dahulu beralamat di Pulau Bagu, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil Aceh. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Singkil pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Mahkamah Syariah Singkil, Jalan Singkil Rimo kilometer 20 Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, untuk pemeriksaan perkara antara Darliani binti Sudarto sebagai penggugat lawan Suryadi bin Muhammad sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Singkil dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena penggugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Pro 1 Aceh Singkil.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin.

Mongkip, Kecamatan Runding, dan Kecamatan Sultan Daulat. Langkah itu dilakukan untuk memulihkan dan menerbitkan kembali dokumen administrasi kependudukan milik warga yang rusak atau hilang akibat bencana akhir tahun 2025 lalu. Berbagai layanan adminduk yang disediakan dalam satu tempat mulai dari perekaman dan percetakan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak hingga penerbitan akta kelahiran, dan seluruh layanan itu diberikan secara gratis kepada masyarakat.

0: sistemnya dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan ini berada di hari yang ketiga ataupun hari yang terakhir di Kecamatan Sultan Daulat. Setelah sebelumnya kita melakukan pelayanan di Kecamatan Longkip dan Kecamatan Rundil. Mungkin teknisnya akan disampaikan oleh Pak Kadi
1: sementara. Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Subulsalam Hidayatul Muklis mengapresiasi program tersebut. Menurutnya fasilitas kependudukan itu sangat membantu meringankan beban warga.
2: Dalam hal pelaksanaan ini, ada lebih kurang 1.000 layanan administrasi kependudukan yang sudah tercapai. Selama pelaksanaan dari mulai tanggal 9 Juli sampai dengan hari ini tanggal 11 Juli, hari terakhir di Kecamatan Sultan Daulat. Saya kira demikian, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan kemudahan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Subulsalam. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pemerintahan Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
1: Dengan tuntasnya program fasilitas kependudukan itu, diharapkan warga Subulsalam dapat kembali mengakses bantuan sosial atau berbagai layanan publik tanpa terkendala. Demikian, Juprianto melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ajak orang tua antar anak hari pertama sekolah. Selengkapnya dilaporkan Salihin Parus.
4: Kami yakin bahwasanya kehadiran ayah atau orang tua siswa di hari pertama sekolah, sebuah langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri untuk anak-anak kita.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud mengajak para orang tua, terutama ayah, untuk meluangkan waktu mendampingi atau mengantarkan anak pada hari pertama masuk pada awal tahun ajaran baru. Ajakan dan permintaan orang tua untuk mendampingi anak pada hari pertama sekolah tersebut diungkapkan oleh PLT atau Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Aceh Singkil Samun Minggu 12 Juni 2026. Dikatakannya Pemkab melalui Dinas Pendidikan mengajak seluruh masyarakat, terutama para ayah, untuk ikut meramaikan gerakan orang tua mengantarkan anak awal masuk sekolah pada hari Senin 13 Juli 2026.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil mengajak kepada kita semuanya, terkhusus kepada orang tua, siswa, yang mana di hari Senin 13 Juli 2026, mari kita ramaikan gerakan ayah mengantar pertama sekolah atau orang tua siswa.
5: Menurut Samun, kehadiran para orang tua, terkhusus kehadiran ayah, untuk meluangkan waktu mengantarkan anak pada pertama masuk sekolah tersebut, selain merupakan dari simbol kasih sayang para orang tua terhadap anak, juga merupakan bagian dari komitmen keluarga untuk mendukung proses pendidikan. Sebab, dengan kehadiran orang tua yaitu ayah, merupakan bagian dari langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri anak-anak pada hari pertama sekolah.
4: Kami yakin bahwasanya kehadiran ayah atau orang tua siswa di hari pertama sekolah, sebuah langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri untuk anak-anak kita. Mari kita perkuat kedekatan dan dukungan pendidikan untuk membangun masa depan serta membersamai menghujudkan pendidikan yang unggul.
5: Selanjutnya, melalui gerakan pendampingan orang tua terhadap anak pada hari pertama sekolah, juga menurut Samun dapat memperkuat kedekatan dan dukungan pendidikan untuk membangun masa depan serta mempersamai mewujudkan pendidikan yang unggul. Karena melalui langkah kecil pendampingan orang tua terhadap anak pada hari pertama sekolah tersebut merupakan sebuah harapan dan semangat baru menuju generasi emas untuk Indonesia yang lebih baik. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Informasi terakhir, modus catut nama pesantren pengemis luar daerah di Subulsalam ditertibkan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Wilayah Tuhisbah atau Satpol PP Kota Subulsalam

0: operasi penertiban terhadap jaringan peminta-minta dan pengemis yang beroperasi di wilayah kota Sumber Salak. Penertiban itu dilakukan karena aktivitas mereka dinilai telah mengganggu ketentraman serta ketertiban umum masyarakat kota Sumber Salak akibat menghimpun dana tanpa izin resmi. Para petugas mengungkapkan bahwa para pengemis tersebut mayoritas merupakan warga dari luar kota Sumber Salak. Ironisnya, secara kondisi fisik mereka dinilai masih sangat layak dan produktif untuk bekerja. Namun sengaja memilih profesi ini dengan memanfaatkan berbagai modus operandi. Mulai dari mengatasnamakan pesantren, santunan anak yatim, janda, hingga berkedok keluarga kurang mampu. Berdasarkan hasil penyelidikan petugas, sebagian dari mereka sengaja menyewa kamar di sejumlah penginapan atau losmen sebagai tempat beristirahat. Bahkan ada satu kelompok yang kedapatan sengaja mengontrak satu rumah khusus sebagai basis tempat tinggal mereka selama beroperasi. Tindakan terstruktur tersebut diduga kuat telah melanggar regulasi daerah yang berlaku. Aktivitas mereka melanggar pasal 8 huruf B, C, D, dan E bagian kelima mengenai tertib sosial dalam Kadun Kota Sumber Salak nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kota Sumber Salak. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Sumber Salak mengatakan setelah melakukan pendalaman informasi yang mematangkan persiapan tim gabungan langsung bergerak menyisir sejumlah penginapan, losmen serta rumah kontrakan yang dicurigai. Dalam operasi penyisiran di tiga lokasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 5 orang yang diduga kuat sebagai pengemis untuk kemudian dibawa ke Mako Satpol PP dan WH Kota Sumber Salak. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini produksi Radio Republik Indonesia Cesingkil. Saya Nur Hayati dan seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: Baru saja Anda ikuti berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: hari?
1: Per hari 25 kilo kentang. Tapi kapasitas untuk produksi kami harusnya bisa lebih. Makanya kami saat ini berusaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
0: Ini satu hari 25 kilo dan setiap hari ini, Kak?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Waduh, ini luar biasa ya, satu hari 25 kilo. Kemana aja ini dipasarin, Kak?
1: Melalui media sosial. Terus saat ini kerintang sudah ada di Breed Boy. Udah masuk juga ke Amanda Brownies dan toko oleh-oleh. Ada beberapa reseller, alhamdulillah kami udah di Breed Boy Langsa juga udah ada.
0: Artinya ini menjadi oleh-oleh khas dari Banda Aceh juga ya? Atau daerah-daerah lain ya?
1: Iya, alhamdulillah. Terus kita punya reseller di berbagai daerah. Ada di Aceh Selatan, Subulu Salam, Luxmawe.
0: Ini pantas ya, 25 kilo sehari ya. Ini ternyata penjualannya udah luas sekali ya, Kak.
1: Alhamdulillah dengan memanfaatkan media sosial tadi. Terus kerintang ini sendiri saat ini maksudnya pokoknya penjualannya tuh melalui media sosial awalnya. Cerita awalnya, alhamdulillah kami mulai dari 3 kilo kentang di produksi pertama.
0: Per hari?
1: Ya, per hari pertama kami untuk menjual kerintang ini mulai dengan 3 kilo kentang. Terus di seminggu pertama kami udah dengan 25 kilo kentang.
0: Seminggu pertama langsung ya?
1: Langsung.
0: Udah 25 kilo ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau 3 kilo itu bisa menghasilkan berapa bungkus kerintang, Kak?
1: 3 kilo kentang? Wah, nyusutnya banyak, Pak. Nih, bisa 50% menyusut untuk produk kentang.
0: Artinya sekitar 6 bungkus ya? Kalau 3 kilo ya?
1: Sekitar sampai 10
0: bungkus ya. 10. Ini cobanya dengan 10 bungkus ya. Kalau sekarang 25 kilo. Waduh, ini sekitar ratusan ya.
1: Iya, hampir.
0: Ini kalau dalam satu hari berarti memproduksi sekitar 100 lebih ya.
1: 100 bisa 100 piece.
0: Ini luar biasa ini, sehari 100 piece. Baik, ini Kak, apa keunggulan kerintang sari jika dibandingkan produk kering kentang lainnya yang ada di pasaran saat ini?
1: Nah, keunggulan untuk kerintang sari, kami menggunakan bahan berkualitas, terus tanpa MSG, dengan perpaduan bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih, dan daun jeruk, mendapatkan cita rasa gurih, renyah tanpa MSG. Dan keunggulan lainnya, kami produk kerintang dengan kemasan yang menarik, mudah dibawa kemana-mana, cocok jadi cemilan atau lauk pendamping makan dengan makanan apa aja, kerintang enak.
0: Dalam menjalankan usaha rumahan ini, tantangan apa yang paling berat di masa-masa awal dan bagaimana Kak Ahi berhasil melewati ini?
1: Nah, kalau tantangan di awal tentu
0: semua pasti ada tantangannya.
1: Semua
0: ya?
1: Keterbatasan modal.
0: Mulai dari modal ya.
1: Benar, keterbatasan
0: dari tempat ya.
1: Dan tempat. Terus hampir seluruh proses saya kerjakan sendiri. Terus untuk memperkenalkan produk ke customer juga itu sebuah tantangan
0: juga ya.
1: Iya, sebuah tantangan untuk memperkenalkan produk ke
0: agar
1: customer.
0: Bisa diterima ini ya.
1: Kalau ini kerintang, karena memang melihat kerintang ini malah ada yang ini cuma kentang.
0: Ini kentang gitu ya. Banyak yang cemilan dari kentang gitu ya.
1: Iya.
0: Waktu pertama mempromosikan pasti kan banyak tanggapan-tanggapan seperti
1: benar.
0: Itu ya.
1: Benar. Masa ini kan cuma kentang.
0: Nah, selain waktu masa promosi kayak ini kan banyak sekali tantangannya, termasuk ngurus izin BPOM sendiri kan ini cukup susah ya.
1: Iya, tapi saat ini kami PIRT. Perkara masih produksi rumahan.
0: Artinya belum sampai ke arah BPOM ya?
1: Belum, belum. Insyaallah next. Kami akan berusaha terus untuk di tahap.
0: Iya. Beberapa bulan yang lalu kalau enggak salah ada pengurusan ini ya, izin BPOM gratis ya.
1: Ya, tapi untuk BPOM memiliki syarat rumah produksi terpisah dari dapur rumah.
0: Ya, ini banyak sekali syaratnya yang harus dipenuhi ya.
1: Iya, jadi itu masih dari tahap kami saat ini masih produksi rumahan. Insya Allah untuk di tahap BPOM kami berusaha untuk bisa punya rumah produksi yang lebih luas.
0: Artinya ke depan berusaha untuk punya tempat sendiri untuk memproduksi ini ya, tidak tergabung dengan rumah lagi ya.
1: Iya, insya Allah kalau udah berkembang

0: kan harus itu proses setiap proses itu kami nikmati sekali Bang, dari awal sampai di tahap saat ini udah mulai dikenal dan masuk ke pasaran, alhamdulillah. Kami akan terus berusaha untuk bisa menjangkau pasar lebih luas.
1: Nah, ini kan Kak Ayu ceritanya memproduksi kerintang ini dari bahan baku kentang. 25 kilo sehari. Nah, ini berapa orang yang kerjain ya, Kak?
0: Nah, saat ini selama ini kami ada 2 orang yang bantu Ayu. Yang bantu saya itu ada 2 orang yang mengupas kentang dan kemas. Kalau untuk penggorengan masih
1: dilakukan KAI sendiri ya. Ini kan kalau 25 kilo nggak mungkin dikerjain sendiri ini sepertinya. Ini repot sekali ya.
0: Benar.
1: Kalau misalnya dikerjain sendiri ini bisa sampai malam ini kerjanya.
0: Iya, tapi alhamdulillah itu tadi udah dengan peralatan yang
1: lebih gampang ya.
0: Udah memudahkan. Yang biasanya di awal memang dengan peralatan seadanya.
1: Masih manual ya.
0: Manual, semua manual, kupas, parut manual itu memang memakan waktu yang lebih lama. Kalau 25 kilo kentang itu seharian, tapi saat ini bisa setengah hari.
1: Nah, ini kalau misalnya untuk kupas kentangnya sekarang udah ada alatnya juga gak?
0: Belum, itu target
1: masih manual,
0: waiting list kami untuk membeli
1: alat kupas,
0: alat kupas kentang.
1: Waduh, ini 25 kilo kalau kupasnya pakai pisau, waduh.
0: Iya, pakai alat kupas, terus ada yang bantuin.
1: Ini termasuk lama juga ya proses untuk satu karung kentang ya?
0: Iya, lama karena untuk proses produksi sendiri kentang ini butuh waktu yang lama dan tricky. Memang pakai trik dan dilakukan dengan SOP yang benar. Karena memang kalau salah sedikit produknya bisa pahit.
1: Nah, apalagi kalau misalnya kulitnya kurang enggak pas ya di kupasnya ya, misalnya terlalu tipis jadinya kentangnya ada berbau ya, karena ini kan dari tanah ya kentang ya.
0: Iya, tapi alhamdulillah kita prosesnya dengan
1: proses standarnya
0: yang,
1: ya.
0: Iya, dengan proses yang udah ada SOP-nya.
1: Ini kan cerita proses ini kan udah ada SOP-nya nih Kak. Ya. Nah, bagaimana cara Kak Ayu menjaga kepercayaan pelanggan mulai dari kualitas yang produk yang bersih hingga pelayanan dengan pelanggan?
0: Ya, untuk menjaga kepercayaan kualitas pelanggan, kami berusaha terus menjaga kualitas produk, higienis, produk yang enak, higienis. Terus pelayanan dengan pelanggan, pelayanan yang cepat, ramah, dan kami menerima segala
1: komplain ya,
0: masukan dari pelanggan. Dan pelanggan itu adalah kami menjadikan pelanggan keluarga kami.
1: Artinya apapun yang masukan dari pelanggan ini menjadi masukan yang baik ya,
0: baik untuk kami untuk jadi lebih berkembang.
1: Artinya selama ini kerintang sendiri berkembang dari masukan-masukan pelanggan ya.
0: Benar, itu
1: membangun ya.
0: Segala kritikan dan masukan dari pelanggan itu sangat membangun untuk tumbuh kembang kerintang. Itu sangat luar biasa.
1: Ini termasuk mungkin kemasan juga ya, dari kemasan biasa mungkin dapat saran yang pakai kemasan yang menarik ya.
0: Iya, karena dengan kemasan yang menarik jadi lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas. Terus kepercayaan konsumen jadi lebih meningkat dengan melihat, wah ini kemasan menarik. Terus kami langsung memakai foto produk langsung. Jadi gimana apa yang kami tampilkan di informasi di kemasan,
1: itulah aslinya,
0: begitulah ya, aslinya kerintang.
1: Baik, saat ini kan varian rasa apa aja Kak yang tersedia di kerintang? Dan varian ada varian lain gak?
0: Nah, saat ini kerintang masih satu varian. Ini adalah produk varian andalan kerintang untuk dan insya Allah kami dalam waktu dekat akan mengeluarkan varian lainnya. Varian daun pedas kerintang, pedas daun jeruk, dan kerintang ori tanpa teri kacang. Kalau ini kan
1: Masih campur
0: dengan, teri kacang ya? Iya, kerintang dengan kering kentang dengan teri dan kacang tanpa MSG. Nanti kami akan mengeluarkan varian pedas daun jeruk dan original kentang. Karena banyak permintaan yang alergi kacang. Itu selama kami, selama ini banyak yang peminatnya.
1: Ya kan ada yang gak suka teri, ada yang gak suka kacang lah ya. Ya mungkin ada juga anak-anak yang lebih suka rasa-rasa ini. Kentang rasa barbecue mungkin ya. Atau mungkin ada rasa sapi panggang.
0: Itu gitu ya. Mungkin nanti akan menjadi varian selanjutnya. Terus kami saat ini satu varian dengan dua kemasan. Ada kemasan 100 gram ke 100 gram dan 250 gram.
1: Ini yang paling banyak dipesan yang mana ini, Kak?
0: Dua-duanya sama.
1: Sama aja gitu.
0: Sama. Karena kalau untuk yang mau bawa oleh-oleh, bawa umrah atau ke luar negeri, memilih dengan kemasan yang 100 gram. Tapi untuk keluarga yang untuk cemilan keluarga, banyak yang pesan per kilo.
1: Baik, ini sejauh ini sudah kemana aja nih, Kak, di pasarin kerintang ini sendiri?
0: Saat ini alhamdulillah di Banda Aceh, keluar kota, keluar Banda Aceh, itu kami pernah pengiriman Langsa, Cetamiang, Sulu Salam, Aceh Selatan, ke Melabuh. Terus alhamdulillah sebulan ini kerintang ada di event PRJ Jakarta, dibawa oleh di booth-nya Dinas Pariwisata dan Gekraf Aceh.
1: Nah, selain di Aceh sendiri, apakah kerintang udah dipasarin ke luar Aceh, Kak? Misalnya ke Medan kah atau mungkin ke luar negeri?
0: Pengiriman paling jauh pernah ke Samarinda. Samarinda ke Jakarta itu pembeli online. Melalui online dan kami juga ada marketplace Shopee.
1: Artinya kalau ke luar negeri untuk pemesanan langsung belum ya?
0: Belum, tapi dibawa oleh
1: turis-turis ada ya.
0: Bawa oleh-oleh, dibawa untuk umrah. Terus kalau untuk pemasaran yang setiap hari belum, tapi kami alhamdulillah pernah mengikuti event dibawa oleh mahasiswa Unsiah untuk event di Malaysia.
1: Artinya kalau kerintang sendiri sudah pernah dipamerkan ke luar negeri ini ya.
0: Iya.

0: sering ikut event, mm-hmm. itu sangat membantu kami untuk memasarkan Krintang lebih luas, untuk mm-hmm. memperkenalkan Krintang lebih luas ke pelanggan.
1: Mm. Ini kan setiap minggu kan ada event nih, Car Free Day.
0: Ya,
1: ada
0: kami ikut.
1: Ikut ya?
0: Ikut, Krintang harus ikut karena kami itu dia, karena kami
1: promosi juga ya.
0: Iya, promosi. Hmm. Kita kan ini jualannya dari rumah. Hmm. Jadi kami benar-benar memanfaatkan
1: event-event
0: apapun yang ada di Banda Aceh. Hmm. Jadi CFD sendiri itu adalah event wajib yang harus kami ikuti setiap minggunya.
1: Ini artinya setiap minggu Krintang selalu hadir di
0: CFD ya. Karena CFD itu pasar yang sangat
1: luar biasa. Baik. Nah, sejauh mana menurut KAI peran media sosial dan platform digital dalam memperkenalkan Krintang kepada masyarakat yang lebih luas?
0: Sangat berpengaruh, karena memang Krintang dari awal Krintang hadir, kami terus berusaha memanfaatkan media sosial, memperkenalkan Krintang melalui Instagram dan WhatsApp. Masih insya Allah kami akan lebih aktif ke TikTok, tapi saat ini yang paling aktif itu di Instagram Krintang Sari. Itu sangat berpengaruh untuk kami memperkenalkan produk Krintang, karena melalui sosial media ini Krintang bisa dikenal nggak hanya di Banda Aceh, tapi bisa sampai ke luar daerah.
1: Dan ini promosi gratis ya?
0: Iya, promosi gratis. Yang pokoknya setiap harinya harus ada story. Cuma PR-nya, kontennya harus kami
1: harus menarik ya?
0: Harus lebih menarik dan konsisten.
1: Artinya selain owner, ini harus jadi admin yang ini ya,
0: iya, aktif ya? Di masa awal memang semuanya hampir keseluruhan owner yang kerjakan.
1: Artinya KAI sendiri sebagai owner juga sebagai admin ya?
0: Iya, saat ini masih sebagai ya, admin sosmed.
1: Baik. Nah, ini kan bagaimana KAI strategi pemasaran yang dilakukan agar produk Krintang Sari ini mampu bersaing dengan cemilan sejenis baik di Aceh maupun di luar Aceh sendiri?
0: Strategi pemasaran Krintang Sari, kami memanfaatkan media sosial, terus ada e-commerce, Shopee, dan TikTok. Bekerja sama dengan reseller, mitra toko oleh-oleh, toko oleh-oleh, toko-toko

0: Baik. Nah, ini kalau misalnya di Pungai daerah mana tadi, Kak?
1: Pungai Ujung.
0: Pungai Ujung ya?
1: Iya, Jalan Hajah 5.
0: Hmm. Artinya di daerah Pungai Ujung. Tapi harus di WhatsApp dulu ya.
1: Iya.
0: Ini nggak ada ready di rumah atau?
1: Ready. Tapi kan kita nggak buka etalase di rumah, maksudnya. Tapi siapapun yang datang mau order ready.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi nggak ada buat toko sendiri ya untuk?
1: Enggak, belum.
0: Belum ada dipajang di rumah artinya ya?
1: Belum yang misal untuk orang datang langsung beli, belum.
0: Baik, apakah Kerintang Sari sudah memiliki izin usaha, Kak? Seperti NIP, PIRT, atau sertifikasi halal? Dan seberapa penting ini legalitas bagi perkembangan UMKM menurut KAI?
1: Alhamdulillah, Kerintang Sari udah memiliki semua izin usaha NIB, PIRT, halal. Itu sangat penting karena untuk untuk membangun kepercayaan pelanggan itu dan untuk bekerja sama dengan mitra-mitra. Semua izin itu adalah syarat wajib dan memudahkan kita untuk masuk ke pasaran yang lebih luas.
0: Baik, ini apa ada dukungan dari pemerintah, komunitas UMKM atau lembaga lain yang membantu perkembangan usaha Kerintang Sari?
1: Alhamdulillah, Kerintang Sari sendiri sangat banyak mendapat dukungan dari pemerintah, komunitas UMKM, dan apa tadi?
0: Pemerintah, komunitas UMKM atau lembaga lain yang membantu usaha ini?
1: Kami sangat banyak mendapat dukungan dari pemerintah dan komunitas dan lembaga lainnya di Banda Aceh. Dengan seringnya adanya event-event, terus ada beberapa kali mendapatkan bantuan promosi Kerintang dan bantuan dan support lainnya.
0: Menurut KAI sendiri, bantuan apa nih yang paling dirasakan manfaatnya sejauh ini?
1: Kalau sejauh ini Kerintang event sih. Mendapatkan fasilitas event, fasilitas pelatihan itu yang kita di Aceh ini alhamdulillah banyak mendapatkan pelatihan-pelatihan gratis. Sehingga itu dari berbagai pelatihan Kerintang, saya sendiri banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang saya terapkan ke usaha Kerintang, sehingga Kerintang ini bisa lebih berkembang dari yang hanya usaha rumahan. Alhamdulillah mulai masuk ke pasar yang lebih luas.
0: Artinya ini bantuan-bantuan yang diterima seperti mulai dari pengemasan ya, penyajian, ini sangat bermanfaat sekali ya. Ini kan kalau bantuan-bantuan seperti pelatihan ini mungkin dari cara penyajian ini kan bisa bagaimana cara tahan lama,
1: iya,
0: dan higienisnya juga.
1: Benar,
0: ya, Kak?
1: Benar. Terus gimana cuma pemasaran, pokoknya segala macam proses untuk membangun usaha, enggak yang hanya jualan untuk dapat keuntungan, tapi bisa membangun satu usaha yang bisa
0: sehat
1: berjalan.
0: Ya, artinya. Artinya mulai dari awal pengupasan mungkin ya, atau memilih bahan sampai pemasaran, ini diajarkan di pelatihan itu, Kak, ya?
1: Banyak, ya, benar. Banyak.
0: Ini artinya sangat yang paling bermanfaat menurut KAI ini pelatihan-pelatihan dari pemerintah dan lembaga-lembaga ini ya.
1: Iya, dan di awal hadirnya Kerintang, kami konsisten dan rajin ikut pelatihan. Sampai hari ini juga Kerintang berusaha terus ikut berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan workshop yang diadakan. Kalau ada undangan atau bisa mendaftarkan, Kerintang paling semangat untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti berbagai macam kegiatan.
0: Artinya
1: untuk membangun UMKM.
0: Artinya kalau misalnya pelatihan UMKM ini siapapun yang buat, komunitas UMKM atau mungkin pemerintah, ini sangat membantu ya untuk perkembangan UMKM sendiri, Kak, ya?
1: Sangat membantu, apalagi kan kita cuma ibu rumah tangga terus mengikuti berbagai macam pelatihan dan workshop ini, mendapatkan ilmu, mendapatkan teman, membangun jejaring pasar yang lebih luas. Sangat bermanfaat.
0: Ini bagaimana, Kak, tanggapan pelanggan terhadap produk Kerintang Sari? Adakah pengalaman atau testimoni konsumen yang paling berkesan dengan KAI?
1: Alhamdulillah, kami banyak mendapatkan testimoni pelanggan. Walau Kerintang enak, maksudnya

0: Ya, ada yang malah ada yang anaknya menunya cuman ayam, saat ini udah tambah menu kerintang. Memang gak semua pelanggan memberikan testimoni, tapi setiap pelanggan yang datang membeli lagi itu udah testimoni yang paling jujur. Repeat order dari pelanggan itu adalah testimoni yang paling jujur, yang bikin kami terus semangat untuk lebih lebih berusaha untuk terus mempertahankan konsisten rasa dan semuanya.
1: Baik, apa strategi yang sedang disiapkan agar Kerintang dapat menjangkau pasar yang lebih luas, Kak? Baik melalui toko-toko oleh-oleh, marketplace maupun kerjasama dengan mitra usaha ini, Kak.
0: Nah, saat ini alhamdulillah Kerintang sedang memang sedang membangun jejaring berusaha masuk ke pasar yang lebih luas dengan berusaha bekerja sama dengan mitra-mitra hotel dan toko oleh-oleh di Banda Aceh, dan kami juga sedang berusaha untuk bisa masuk retail, pasar retail dengan mengajukan berbagai macam bentuk kerjasama.
1: Apa ada target dan harapan KAI untuk Kerintang Sari ini dalam 5 tahun ke depan? Apakah ada rencana menghadirkan inovasi produk atau memperluas jaringan pemasaran ini sampai ke tingkat nasional, Kak?
0: Insyaallah harapan kami 5 tahun ke depan Kerintang, semoga kami bisa terus berinovasi, menambah produk, menambah variasi produk, menjangkau pasar luas, tentunya bisa kenal adalah impian kami juga, terus bisa memberdaya dan memberi membuka lapangan pekerjaan lebih luas untuk lingkungan sekitar kami. Semoga Kerintang bisa masuk ke pasar yang lebih luas, diterima oleh pelanggan, dan kami bisa terus berinovasi, membangun Kerintang menjadi lebih baik lagi dan memiliki rumah produksi yang lebih luas dan punya store untuk kami memasarkan produk ini.
1: Dan tadi hanya membuat varian baru, Kak. Kira-kira ini kan siap untuk dipasarkan ini varian baru dari Kerintang sendiri.
0: Nah, sebenarnya varian baru ini adalah PR Kerintang yang memang udah banyak yang tunggu. Varian-varian gitu. Insyaallah dalam Agustus atau September kami akan berusaha mengeluarkan varian baru.
1: Artinya dalam waktu dekat ini udah siap ya dengan percobaan-percobaan yang untuk dihadirkan.
0: Tentunya sebelum dipasarkan kami sudah berusaha trial error sendiri.
1: Nah, ini kan pasti untuk mencoba sesuatu yang baru ini pasti banyak trial dan error.
0: Harus.
1: Dan mungkin saat ini sebenarnya sudah siap ya untuk dipasarkan ya. Tapi momennya belum tepat ya.
0: Selain momen belum tepat, ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan. Seperti kemasan, terus.
1: Artinya kemasannya harus berbeda ya.
0: Iya. Sedang ada beberapa hal yang sedang kami persiapkan. Dan nggak bisa kita sembarangan nih. Ya udah jual aja gitu.
1: Tapi kalau misalnya varian yang seperti original ini kan pasti bisa ya diterima oleh masyarakat ya.
0: Iya.
1: Apalagi ini kan Kerintang sudah punya pasarnya sendiri ya.
0: Alhamdulillah. Sudah ada langganan juga.
1: Baik, mungkin terakhir, Kak, sebagai penutup apa pesan KAI dan motivasi nih buat ibu-ibu atau masyarakat khususnya ibu rumah tangga ya dan generasi muda yang ingin memulai usaha dari rumah namun masih ragu nih untuk memulainya.
0: Nah, menurut saya sendiri untuk siapapun, untuk ibu-ibu atau yang mau memulai usaha, intinya mulai aja dulu, nggak harus menunggu peralatan yang sempurna,
1: modal yang besar,
0: tapi mulai dari rumah, manfaatkan media sosial saat ini, memberikan produk yang berkualitas, yang penting enggak memikirkan murah, tapi menawarkan produk yang berkualitas, memanfaatkan media sosial dan mulai aja dulu.
1: Artinya karena jangan ragu ya untuk
0: ragu untuk mulai, karena memang Kerintang Sari sendiri kami memulai dengan peralatan yang seadanya dan modal seadanya. Alhamdulillah sejauh ini Kerintang bisa berdiri konsisten sampai hari ini karena kami berusaha mempercaya diri dan enggak menyerah, pantang menyerah.
1: Ya, ini Kerintang sudah 3 tahun ya berdiri ya?
0: Iya, alhamdulillah. Kerintang

0: cari contoh nih. Jadi untuk para pendengar atau generasi muda yang ingin berusaha,
1: yeah,
0: yang ingin membuka usahanya, nggak perlu modal banyak, peralatan canggih, mulai aja dulu ya.
1: Iya, yeah, mulai dulu
0: dengan modal seadanya,
1: peralatan seadanya.
0: Yeah. Yang penting gencarkan medsosnya ya.
1: Medsosnya, manfaatkan saat ini media sosial. Memang usaha untuk usaha makanan bagusnya orang tahu enak dari
0: medsos ya,
1: dari mulut ke mulut gitu. Tapi saat ini untuk bisa cepat mempromosikan produk kita, ya menurut saya memanfaatkan media sosial dan minta bantuan beberapa teman dan influencer. Itu support dari awal Kerintang berdiri, influencer dan teman-teman AI sendiri itu sangat support untuk tumbuh kembang Kerintang sampai hari ini.
0: Ya, tapi
1: review-review dari mereka, alhamdulillah. Bahkan ada satu influencer yang tidak mempromosikan Kerintang.
0: Tidak dibayar gitu ya?
1: Bukan, karena ini menjadi pelajaran paling berharga untuk Kerintang. Karena saat itu ada rasa yang nggak bisa diterima dari Kerintang. Dari situ kami belajar. Wah, apa nih yang bikin Kerintang gak enak? Jadi bukan berarti influencer mempromosikan Kerintang karena dibayar atau apa, jadi bilang enak atau enggak. Bahkan kami pernah ada influencer yang tidak mempromosikan Kerintang karena ada satu kendala, tapi influencer tersebut memberikan masukan ke kami. Sehingga artinya setahun ke depan kami hubungi lagi influencer tersebut. Bang, ini kami Kerintang udah terus berusaha. Ini alhamdulillah saat ini Kerintang menjadi salah satu cemilan andalan keluarganya.
0: Artinya kita harus menerima ya masukan-masukan
1: itu
0: ini ya.
1: Di awal-awal Kerintang.
0: Ya, tapi juga untuk generasi muda ini jangan asal buka usaha ya.
1: Iya.
0: Tapi harus coba dulu ini rasanya bisa diterima apa enggak.
1: Kalau saat ini menurut saya sendiri enggak FOMO untuk buka usaha apa yang viral, tapi sebaiknya buka usaha memang tahu produk yang dijual ini berkualitas, enak, itu
0: pasti bisa diterima,
1: pasti
0: ya?
1: Bisa diterima. Dan jangan target pembeli orang terdekat, karena misal kayak misal kawan, kawan misal mau beli, oh mau bantu kawan sekali dua kali, tapi berusahalah memasarkan, memberitahu
0: tujuannya
1: ke khalayak ramai kalau ini produk kita yang enak dan berkualitas, sehingga kalau udah banyak yang tahu kalau enak pasti pelanggan bakal repeat order.
0: Baik, terima kasih Kak Ai sudah bergabung bersama kami dalam program UMKM Talk Kerintang Sari, dari dapur rumahan menuju pasar yang lebih luas. Nah, ini dari dapur rumahan, dari usaha 3 kilo kentang menjadi saat ini 1 hari 25 kilo kentang. Ini usaha yang luar biasa ini ya.
1: Alhamdulillah, untuk seorang ibu rumah tangga alhamdulillah ya, ini suatu masa pencapaian lah untuk yang awalnya dengan peralatan yang seadanya dan manual, serba manual, kupas kentang, parut kentang dengan manual. Alhamdulillah sejauh ini Kerintang udah bisa produksi dengan peralatan yang lebih memadai.
0: Baik, saya akhiri program UMKM hari ini bersama owner Kerintang Sari, ada Kak Mulidia, biasa dipanggil Kak Ai ya,
1: iya,
0: di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu.
4: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: untuk menghilangkan kemarahan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ighfirli dzambi wazhib ghaidh qalbi wa ajirni minasy syaithanir rajim.
0: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil sore ini.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

0: Terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil FM 92,2 MHz. Anda ditemani saya Wahyu Setianingsih di sore hari ini. Akan coba menghadirkan lagu-lagu daerah untuk program Dendang Daerah Singkil. Nah, saudara pendengar, bagi Anda juga yang ingin bergabung untuk merequest lagu-lagu daerah favorit Anda, kami persilakan di layanan teleponnya di 0823-7295-5892 atau juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558. Kami tunggu partisipasinya hingga menjelang pukul 17 untuk sore hari ini. Baik, halo.
1: Halo, selamat sore Dendang Daerah.
0: Iya, Dendang Daerah, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ella, Kak.
0: Ella, apa kabar?
1: Kabar sehat, kabar kakak di sini, Kak.
0: Kabarnya baik juga, Ella. Lagi sibuk apa sore ini?
1: Lagi di rumah, lagi santai mau masak.
0: Oke, baik. Mau request lagu dari siapa sore hari ini?
1: Lagunya apa adalah Kak, Bunga Niholong
0: ya Kak. Bunga Niholong boleh, salam-salamnya?
1: Salam-salamnya pertama untuk kakak, mau pulang kakak hati-hati ya.
0: Oke.
1: Untuk Pak Hani, untuk Randy, untuk Erla, untuk Turang Pame, untuk Cinta, untuk Aldo, untuk Munte, Mas Boy, semua aja lah Mbak ya.
0: Oke.
1: Selamat sore Mbak.
0: Selamat sore.

0: Baik, penelpon selanjutnya, halo.
1: Halo. Halo. Selamat sore dan
0: selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Cinta Banget di Papua Barat.
0: Cinta Banget, apa kabarnya sore hari ini?
1: Kabarnya sehat, Mbak. Gimana?
0: Kabarnya di sini juga baik. Cinta lagi sibuk apa sore ini?
1: Lagi sibuk masa ini, sama seperti Ella.
0: Oh iya ya, untuk makan malam ya. Mau kita temani lagu dari siapa sore hari ini?
1: Daerah Batu.

Penelpon lainnya masih kami tunggu, pendengar silakan di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp-nya di 0858-3470-5558.

0: Baik. Halo.
1: Assalamualaikum Kak Nenek.
0: Waalaikumsalam. Erna, apa kabar?
1: Kabar baik ya.
0: Ya, lagi sibuk apa sore ini?
1: Lagi nyapu rumah Kak Neng.
0: Gak kepekan?
1: Nanti ntar lagi, nanti kakak kepega.
0: Wah, enggak lah, nanti kalau pergi nih siapa yang jaga?
1: Oh, iya pula ya Kak, sampai malam Kak Neneng kerja.
0: Iya, sampai jam 8.
1: Iyalah, karena pikir tadi ntar kepajak, kakak jumpa di pajak gitu lah.
0: Enggak sempat ini, enggak bisa.
1: Iya Kak.
0: Erna mau request lagu dari siapa sore ini?
1: Lagu apa ya Kak? Lagu kemarin itu Kak, yang enggak tahu Erna judulnya itu Kak.
0: Bunga Mekepung.
1: Iya.
0: Oke, baik, nanti dihadirkan. Salam-salamnya.
1: Salamnya untuk Kak Neneng aja. Itu aja ya Kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pendengar, kami hadirkan untuk 3 lagu yang sudah di request penelpon kita di segmen pertama kali ini. Untuk penelpon lainnya nanti kami sapa Anda kembali ya setelah 3 lagu berikut ini.

0: Baik saudara pendengar, kita lanjut lagi menyapa penelpon masih di 0823729555892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858347055558. Baik, halo.
1: Halo, selamat sore. Neng.
0: Selamat sore, Pak Mei, apa kabar?
1: Baik, semangat, Bu Neng.
0: Gimana aktivitasnya sore hari ini, Pak Mei? Lagi sibuk apa nih?
1: Kalau aktivitas lancar, kesibukan udah tenang lah.
0: Udah selesai ya, Pak Mei ya?
1: Iya, iya. Mm-mm.
0: Pak Mei, mau request lagu dari siapa, Pak Mei, sore hari ini, Pak Mei?
1: Lagu Batak.
0: Lagu Batak, apa judulnya?
1: HP Hontangan Minginang.
0: Sebentar ya, HP?
1: HP Hontangan Minginang.
0: Penyanyinya siapa?
1: Ciptaan Sinar Soto Semangat.
0: Sebentar ya. HP Hontangan Minginang. Oke, baik, nanti dihadirkan salam-salamnya untuk siapa ini?
1: Salamnya kali ini bolehlah buat Mbak Neneng ya, karena waktunya udah banyak ya. Makasih, selamat sore Mbak Neneng ya.
0: Iya, selamat sore.

0853 7595892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858 3470 5558.

0: Baik, halo.
1: Hati.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Neneng, Mbak Neneng ya.
0: Betul, ini dengan? Oh, Bang Hombing, gimana kabar Bang Hombing?
1: Baik.
0: Gimana aktivitasnya?
1: Apa udah sekarang jam 5, Mbak?
0: Iya, bentar lagi udah selesai nih.
1: Bisa nyekan kan sampai jam 5 gitu.
0: Iya, boleh. Mau request lagu dari siapa sore ini? Lagu apa?
1: Lagu Bapak.
0: Judulnya apa?
1: Lagu Bapak. Apa? Apa namanya itu? Dari lupa laku Rafael Sitorus lah.
0: Hah? Rafael Sitorus?
1: Ya.
0: Apa judulnya?
1: Rafael Sitorus. Apa? Jadi lupa aku.
0: Di sini ada Tinggal Kenangan, Hurom Pesi Holhi.
1: Ya, sudah Pak.
0: Yang mana?
1: Hurom Pesi Holhi.
0: Oke, baik. Salam-salam untuk siapa nih?
1: Sama Bapak Neneng. Robot cuma pendengar aja lah, Neneng.
0: Oke, baik. Pendengar, kami cukupkan untuk penelpon di suasana sore hari ini nih. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah merequest lagu-lagu daerahnya ya. Karena waktu yang terbatas, kami cukupkan. Pendengar, nanti jelang pukul 17 kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti program Lintas 17 bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekuritas Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Pakengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 syarat berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya euforia nobar Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh. MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan edukatif dan menyenangkan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiar FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Euforia nonton bareng Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Euforia gelaran Piala Dunia yang hanya berlangsung 4 tahun sekali mulai dirasakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Banda Aceh. Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan bersama atau nonton bareng nobar di warung kopi maupun ruang terbuka dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Suasana nobar di warung kopi menjadi pilihan banyak masyarakat karena menghadirkan pengalaman yang lebih meriah dibanding menyaksikan pertandingan di rumah. Sorak-sorai penonton, kebersamaan antar pendukung, hingga suasana pertandingan yang berlangsung secara langsung menjadikan warung kopi dipadati pengunjung setiap kali laga penting digelar. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, Bukhari Sufi, mengatakan momentum Piala Dunia selalu membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Meningkatnya jumlah pengunjung di lokasi nobar secara langsung mendorong peningkatan penjualan makanan, minuman, maupun produk usaha lainnya.
2: Nanti berjejer di seputaran area nonton bareng, yang tadinya mungkin dia laku hanya 100 ribu, dengan euforia Piala Dunia, orang berkumpul di situ, minum kopi, lapar tengah malam, ya, pesan mie, pesan itu. Jadi peningkatan dari pendapatan mereka.
1: Momentum Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola terbaik dunia, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah Kota Banda Aceh berharap antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar dapat terus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi di berbagai sudut kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan berbagai kegiatan edukatif dan menyenangkan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulida Putri.
3: Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah GAMAS tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Aceh disambut antusias oleh orang tua, guru, maupun peserta didik pada Senin 13 Juli 2026. Selanjutnya, lembaga pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, edukatif, serta memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik sejak hari pertama sekolah. Antusiasme terhadap pelaksanaan MPLS turut terlihat pada Sekolah Dasar SD Negeri 24 Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Tengku Tano Abe, Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam. Wali kelas 1C Intan Suraya menjelaskan pada hari pertama sekolah, anak-anak kelas 1 turut mengikuti upacara bendera. Selanjutnya kegiatan menyenangkan seperti pelepasan balon, perkenalan lingkungan sekolah, termasuk bermain. Adapun pada tahun ajaran baru, peserta didik kelas 1 berjumlah 163 yang terbagi dalam 4 kelas.
4: Ya, harapan ibu guru mungkin sama semua untuk guru-guru yang lain, kita ingin menjadikan anak-anak ini lebih berpribadi, yang kreatif, terutama di bagian moralnya dulu dan etika, terus prestasinya.
3: MPLS yang berlangsung selama sepekan ini akan diisi dengan mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan bahagia di sekolah, mengenalkan guru, tenaga kependidikan, dan teman sebaya, menanamkan budaya positif sekolah, membiasakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah terus mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berikut laporan kontributor RRI, Diva.
5: Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja atau Pusdar SKMK, Lembaga Administrasi Negara atau LAN Republik Indonesia menggelar Coffee Morning bersama Insan Media Senin 13 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan terkait pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau PKN tingkat 2 Angkatan 25 tahun 2026 yang akan dibuka pada 14 Juli 2026. Kepala Pusjar SKMK LAN RI Said Fadil mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih erat antara LAN RI dan media massa. Menurut Said Fadil, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 merupakan program pengembangan kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang dirancang untuk mencetak pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin dinamis.
6: Ini pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-25 tahun 2026 ini mengambil tema pengembangan kepemimpinan adaptif dalam mendukung transformasi tata kelola bangsa, mewujudkan resiliensi nasional dan daya saing global. Di mana di angkatan ini akan mengerucutkan tema nasional tersebut ke dalam tema angkatan, yaitu kepemimpinan adaptif dalam penguatan tata kelola pemulihan pasca bencana untuk mewujudkan resiliensi daerah dan nasional. Nah, ini tema ini diambil untuk nantinya akan menjadi agenda pembelajaran bagi peserta di dalam merumuskan pengalaman belajar baik dalam dengan para pengambil kebijakan dan juga akan mengunjungi beberapa instansi daerah yang terdampak dengan bencana. Untuk selanjutnya peserta akan merumuskan rekomendasi kebijakan berupa policy brief kepada pemangku kebijakan terkait dengan tema tersebut.
5: LAN RI berharap para peserta tidak hanya memperoleh peningkatan kapasitas kepemimpinan, tetapi juga mampu mengimplementasikan proyek perubahan yang memberikan dampak nyata bagi instansi masing-masing dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui sinergi yang semakin kuat dengan media, LAN RI optimis informasi mengenai pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dapat tersampaikan secara luas sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembangunan sumber daya manusia di lingkungan birokrasi. Kontributor RRI Banda Aceh, Diva, melaporkan.
0: Dari Kutoraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Laporan dari seorang warga bernama Rahmat, korban mengaku sepeda motornya ditarik secara paksa oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan PT Menteri Utama Finansi PT Mega Sentral Finansi atau MCF. Haji Umar mengatakan berdasarkan pengakuan korban, peristiwa itu terjadi pada Kamis 9 Juli 2026 yang lalu. Saat itu rumahnya didatangi tiga orang pria yang mengaku sebagai debt collector. Berdalih korban menunggak pembayaran selama 6 bulan akibat terdampak bencana banjir pada November 2025. Mereka memaksa mengambil sepeda motor tersebut. Korban sempat menolak karena merasa baru menunggak selama 3 bulan, namun intimidasi terus berlanjut hingga beberapa saat kemudian seorang oknum anggota Polres Aceh Timur mendatangi rumah korban. Hadirnya oknum tersebut membuat korban tertekan hingga akhirnya pasrah menyerahkan kendaraannya.
1: Kejadian ini menimpa salah satu warga di Aceh Timur yang kemudian dilaporkan kepada kita bahwa sudah terjadi pemerasan oleh oknum atau sindikat debt collector yang mengatasnamakan sebuah perusahaan leasing. Terduga pelakunya juga terseret oknum kepolisian. Jadi mekanisme yang dilakukan adalah saat menarik sepeda motor nasabah yang meyakinkan nasabah itu bahwa benar-benar sepeda motor itu memang atas perintah daripada perusahaan leasing.
0: Lebih lanjut Haji Umar menjelaskan, kecurigaan muncul keesokan harinya pada Jumat 10 Juli 2026 saat korban konfirmasi penarikan tersebut ke kantor pembiayaan. Pihak perusahaan membantah secara tegas tidak mengeluarkan surat perintah penarikan maupun menugaskan personil ke rumah korban untuk penarikan sepeda motor. Merasa menjadi korban penipuan, korban mencoba menghubungi para debt collector tersebut namun tidak ada tanggapan. Lalu korban menghubungi oknum polisi yang sebelumnya hadir saat penarikan motornya. Tak lama kemudian, tiga orang debt collector bersama oknum polisi tersebut mendadak mengembalikan sepeda motor korban ke rumahnya. Dua dari tiga kolektor bahkan melarikan diri dari lokasi. Sementara satu pelaku lainnya berhasil diamankan dan dilaporkan ke kepolisian setempat. Di sisi lain, Haji Umar mengecam keras dugaan praktik premanisme berkodok penagih hutang tersebut. Apalagi jika terbukti melibatkan oknum aparat kepolisian dan indikasi kebocoran data nasabah, dirinya mendesak aparat penegak hukum wajib mengusutnya secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir, Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: tingginya permintaan masyarakat terhadap sirih untuk kebutuhan konsumsi maupun adat membuat sejumlah pedagang sirih di Aceh Barat mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Usaha menjual sirih di Kabupaten Aceh Barat masih menjadi salah satu mata pencaharian yang menjanjikan. Tingginya permintaan masyarakat terhadap sirih untuk kebutuhan konsumsi maupun adat membuat sejumlah pedagang mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Salah seorang penjual sirih di Kampung Suaraya, Kecamatan Johan Pahlawan, Cut Melayani, mengakui dalam sehari mampu membukukan penjualan sekitar Rp300.000, namun tingginya permintaan belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena seluruh proses penjualan dikerjakan seorang diri.
2: Biasanya
3: berapa sanggup sebuah insya Allah habis. Kadang-kadang sanggup 2,5, sanggup 200, begitu nggak sanggup. Agak kurang, karena kalau orang makan sirih kan dia nggak boleh orang lain buat. Kayaknya dia bilang kok udah berganti tangan lain rasa.
1: Hal senada disampaikan Aisyah, pedagang sirih di kawasan Simpang KB, Kampung Green Rampak. Ia mengatakan omset penjualannya dapat mencapai Rp500.000, bahkan lebih setiap harinya, terutama saat permintaan meningkat. Meski demikian, menurutnya ketersediaan bahan baku seperti daun sirih dan buah pinang masih menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
4: Enggak tentu, tergantung terbuat ya, tergantung banyak buat.
2: Biasanya kalau ini berapa dalam harganya? 500.
4: Alhamdulillah. Lebih
2: 500.
4: Dari Bandar Aceh ada juga pesanan dari adalah yang dari Zram ada juga ke sini beli.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Abu Rangkilih, mengaku pernah kesulitan mendapatkan sirih saat membutuhkannya, baik untuk konsumsi pribadi maupun keperluan adat seperti penyambutan linto baru. Menurutnya, beberapa kali ia harus menunggu karena pedagang kehabisan stok daun sirih maupun pinang. Bahkan saat mendatangi lapak lain, kondisi serupa

0: juga ditemui akibat terbatasnya pasokan bahan baku. Aburang Kilih berharap para pedagang sirih terus mengembangkan usahanya mengingat peluang pasar masih cukup besar.
1: Tapi itu kita juga berharap kepada pihak pemerintah agar memberikan modal usaha kepada penjual sirih di Aceh Barat sehingga sirih ini ya tetap eksis di tengah-tengah masyarakat Aceh.
0: Selain menjadi komoditas konsumsi, sirih juga memiliki nilai budaya yang kuat di Aceh. Tradisi menghidangkan sirih masih dijumpai dari dalam berbagai kegiatan adat maupun acara seremonial, sehingga permintaan terhadap komoditas tersebut tetap terjaga dan menjadi peluang usaha yang terus dinikmati masyarakat. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
2: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Sebagai bagian dari upaya memastikan program pengembangan komunitas kopi berjalan, Bupati Galuh tinjau kebun kopi warga sekaligus menyerap aspirasi dari para petani. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Pemerintah Kabupaten Galuh terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan. Bupati Galuh meninjau langsung kebun kopi milik masyarakat di kawasan Lembah Kodim guna melihat kondisi perkebunan sekaligus mendengar aspirasi para petani. Dalam kunjungan tersebut, Bupati berdialog dengan petani mengenai proses budidaya kopi, kondisi kebun, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Masukan dari petani diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pengembangan sektor kopi di daerah. Peninjauan merupakan upaya pemerintah untuk memastikan program pengembangan komoditas kopi sebagai salah satu sektor unggulan daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah pimpin rapat evaluasi dan penyusunan program kerja layanan kesehatan daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Hilioga menggelar rapat evaluasi dan penyusunan program kerja bersama dengan Kepala Puskesmas Kabupaten Aceh Tengah. Rapat itu untuk memperkuat koordinasi dalam rangka memperkuat layanan kesehatan daerah. Bupati Heli berharap rapat evaluasi ini melahirkan pelayanan yang terintegrasi, terukur, dan berorientasi pelayanan masyarakat. Melalui kolaborasi kuat ini, pelayanan kesehatan dipastikan semakin berkualitas demi mewujudkan masyarakat Aceh Tengah yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
3: Yang sakit menahun diukur. Biar ada orang lain pengobatan, berarti berapa orang itu semua di Aceh Tengah yang seperti itu. Kenapa pedani merancang kebutuhan daripada program kesehatan yang baterai rancang?
2: Bupati Yaeli juga meminta agar tenaga kesehatan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Data dan dokumen layanan juga diminta tertib sebagai bahan evaluasi pelayanan kesehatan secara periodik. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Sabang. Dari 12 unit yang dibangun, 4 unit telah selesai 100%, sementara 8 lainnya ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan. Hingga pertengahan Juli 2026, progres pembangunan di 12 kampung telah mencapai rata-rata 82% dengan 4 unit diantaranya telah rampung sepenuhnya. Pasitir Kodim 0112 Sabang, Kapten CWA Siswanto mengatakan percepatan pembangunan terus dilakukan agar seluruh target dapat diselesaikan sesuai jadwal. Kodim bersama pihak terkait menargetkan 6 unit koperasi selesai pada 25 Juli 2026 dan selanjutnya hingga 30 Juli 2026 diupayakan sedikitnya 8 unit telah mencapai progres hingga 100%. Menurut Siswanto, dari total 18 kampung di Kota Sabang, baru 12 lokasi yang dapat dibangun karena telah memenuhi persyaratan lahan yang ditetapkan pemerintah pusat. Dirinya mengatakan 6 kampung lainnya masih menunggu kepastian karena proses penyediaan lahan masih terus dikoordinasikan bersama pemerintah Kota Sabang dan pemerintah pusat. Salah satu syarat utama pembangunan yakni tersedianya lahan seluas minimal 1.000 meter persegi yang layak dibangun.
2: Kita sampai dengan saat ini, dari 12 titik yang kita melaksanakan pembangunan, Alhamdulillah sudah 4 titik yang sudah mencapai 100%, yaitu di Gampung Curabu, Gampung Balohan, Gampung Batesu, kemudian tambahan yang satu baru-baru ini di Gampung Kuta Barat atas ya, Kuta Barat bawah.
1: Menurut demikian, Siswanto menyebut pelaksanaan pembangunan secara umum tidak menghadapi kendala. Hambatan yang muncul lebih banyak dipengaruhi kondisi geografis Sabang sebagai daerah kepulauan dan destinasi wisata. Ia menjelaskan distribusi material bangunan dari Pelabuhan Ueli menuju Sabang terkadang mengalami keterlambatan karena harus menyesuaikan dengan prioritas angkutan penumpang dan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, cuaca yang memasuki musim hujan juga mempengaruhi penyelesaian sejumlah pekerjaan di lapangan.
2: Menunggu petunjuk dari Agrinas atau dari pusat, apakah ada tahap 2 yang menyesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia. Nah, itu masih kita laksanakan koordinasi, baik itu dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Demikian.
1: Ria kemudian menerangkan koordinasi dengan pemerintah kampung terus dilakukan sejak tahap penyediaan lahan hingga pembangunan fisik. Menurut dia, keterlibatan pemerintah desa menjadi penting karena koperasi nantinya akan dikelola untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Lebih jauh, dirinya berharap koperasi Merah Putih mampu menjadi wadah penyerapan hasil pertanian maupun potensi ekonomi lainnya di setiap kampung sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga telah menyiapkan skema pendampingan bagi setiap koperasi yang telah berdiri. Pendampingan akan dilakukan oleh tenaga yang ditunjuk pemerintah untuk membantu pengurus menjalankan koperasi hingga mampu beroperasi secara mandiri. Demikian Zamana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh bersama Disdukcapil Sebelum Salam selesaikan fasilitas kependudukan, ribuan dokumen kependudukan diterbitkan tanpa dipungut biaya. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau DRKA telah menuntaskan pelayanan jemput bola fasilitas kependudukan di Kota Sebelum Salam. Kegiatan itu digelar selama 3 hari mulai Kamis 9 Juli hingga Sabtu 11 Juli kemarin. Tim DRKA bersama Disdukcapil Kota Sebelum Salam turun langsung ke 3 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Longkip, Kecamatan Runding, dan Kecamatan Sultan Daulat. Langkah itu dilakukan untuk memulihkan dan menerbitkan kembali dokumen administrasi kependudukan milik warga yang rusak atau hilang akibat bencana akhir tahun 2025 lalu. Berbagai layanan admin duk yang disediakan dalam satu tempat mulai dari perekaman dan percetakan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak hingga penerbitan akta kelahiran, dan seluruh layanan itu diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Fasilitasi Pendataan Penduduk DRKA Aceh, Muhajir, mengatakan antusias warga sangat tinggi dalam kegiatan tersebut.
2: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Sebelum Salam, terutama pada wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025, sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana untuk administrasi kependudukan. Dalam melakukan kegiatan ini, kita bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sebelum Salam. Samping saya sudah ada Pak Kadis yang selama ini menampingi, dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan komit kolaborasi tim, personel, angkat, dan proses yang kelihatan secara keseluruhan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar.
1: Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Sebelum Salam, Hidayatul Muklis, mengapresiasi program tersebut. Menurutnya, fasilitas kependudukan itu sangat membantu meringankan beban warga.
3: Dalam hal pelaksanaan ini, ada lebih kurang 1.000 layanan administrasi kependudukan yang sudah tercapai selama pelaksanaan dari mulai tanggal 9 Juli sampai dengan hari ini tanggal 11 Juli, hari terakhir di Kecamatan Sultan Daulat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pemerintah Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
0: Hari pertama sekolah, Pemkab serukan orang tua dampingi siswa. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Kami yakin bahwasanya kehadiran ayah atau orang tua siswa di hari pertama sekolah, sebuah langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri untuk anak-anak kita.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud mengajak para orang tua, terutama ayah, untuk meluangkan waktu mendampingi atau mengantarkan anak pada hari pertama masuk pada awal tahun ajaran baru. Ajakan dan permintaan orang tua untuk mendampingi anak pada hari pertama sekolah tersebut diungkapkan oleh PLT atau pelaksana tugas Kepala Disdikbud Aceh Singkil, Samun, Minggu 12 Juni 2026. Dikatakannya, Pemkab melalui Dinas Pendidikan mengajak seluruh masyarakat, terutama para ayah, untuk ikut meramaikan gerakan orang tua mengantarkan anak awal masuk sekolah pada hari Senin, 13 Juli 2026.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil mengajak kepada kita semuanya, terkhusus kepada orang tua siswa, yang mana di hari Senin 13 Juli 2026, mari kita ramaikan gerakan ayah mengantar pertama sekolah atau orang tua siswa.
5: Menurut Samun, kehadiran para orang tua, terkhusus kehadiran ayah, untuk meluangkan waktu mengantarkan anak pada pertama masuk sekolah tersebut, selain merupakan dari simbol kasih sayang para orang tua terhadap anak, juga merupakan bagian dari komitmen keluarga untuk mendukung proses pendidikan. Sebab dengan kehadiran orang tua, yaitu ayah, merupakan bagian dari langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri anak-anak pada hari pertama sekolah.
4: Kami yakin bahwasanya kehadiran ayah atau orang tua siswa di hari pertama sekolah, sebuah langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri untuk anak-anak kita. Mari kita perkuat kedekatan dan dukungan pendidikan untuk membangun masa depan serta membersamai mewujudkan pendidikan yang unggul.
5: Selanjutnya, melalui gerakan pendampingan orang tua terhadap anak pada hari pertama sekolah, juga menurut Samun dapat memperkuat kedekatan dan dukungan pendidikan untuk membangun masa depan, serta mempersamai mewujudkan pendidikan yang unggul. Karena melalui langkah kecil pendampingan orang tua terhadap anak pada hari pertama sekolah tersebut, merupakan sebuah harapan dan semangat baru menuju generasi emas untuk Indonesia yang lebih baik. Demikian Salihin Barus melaporkan.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Selamat menikmati. Mangu.